0: pop culture. Si Razali, guys. Pelakon lelaki terbaik, guys. Melalui filem Babah. Macam mana boleh jump in lakonan?
1: Lepas di ATV tu, ada dapat tawaran untuk pergi audition. Okay. Daripada Redcom.
0: Oh, okay.
1: PJ. Dia kata, ada satu drama series. Starting a new drama series.
0: Mm-hmm.
1: Berlakon pula something yang memang jauh sama sekali.
0: Ya. Yeah.
1: Langsung tak tahu. And then, yang call tu pun, Redcom tu pun dia kata, I know this is the first time. Don't worry, jangan gelabah. Kita akan guide, kita ada training, apa, acting coach, kita ada ni, ada tu, ada ni, ada tu. So, kita pun pergi. So, kita pergi, dapat skrip dan kita cakap depan kamera. Takutlah juga. Macam mana nak cakap line ni semua depan kamera? Oh, macam ni, casting rupanya bagi dialog. Hafal. Lepas tu berlakon dengan yang casting punya orang tu. Dia akan baca line yang lagi satu tu, kita kena reply. Macam nak reply? Dia baca je kan? Dia bukannya macam depan kita yang, maknanya kita macam terus campak dalam casting, seolah-olah macam kita dah tahu macam mana nak casting. Faham tak? Macam, oh, kena cakap seorang rupanya. Ha, okay. Oh, hi. Faham tak? Okay. Sesuatu yang sangat baru. So, diorang guide. Alhamdulillah, diorang kata macam, tak macam mana. Diorang pilih.
0: Okay.
1: Dapat. Adalah beberapa orang lagi kan. So, kita pairkan dengan Nasty.
0: Okay.
1: Ha, so, kita dapat di best friend dua orang. And, masa tu, dia punya director adalah Bennett. Bennett Chowli. So, dia yang menjadi acting coach yang pertama. So, sangat-sangat bertuah. Dia ni lah, kalau kita tahu, dia yang buat Istanbul Aku Datang. Semua cerita-cerita yang macam tu. And Redcom buat Gol and Gincu juga. So cerita-cerita yang lebih modern dan lain daripada yang biasa kan, kebiasaan dia kan. So kita, dialah yang mula buka lakonan tu. Apa tu peripheral vision, macam mana kita nak apa, dissect the apa, dialog semua buka dulu, macam nak cari karakter. Tapi tu semua bukan first time lah. Kalau tengok pun Blogger Boy pun first time lakon pun first time kan. Memang macam budak-budak berlakon lah kan. So itu pun satu approach yang berbeza sangat bila masuk dunia lakonan ni. Nasib baik ada yang director yang boleh ajar apa tu basic acting. Nak rasa macam mana nak stretch kita punya emotion, macam mana kita nak deal dengan orang bila kita cakap tu. It's not about memorizing the script. Dan ada macam-macam lah, dia masuk ke teknik yang pelbagai lah kan. Dan baru kita slowly, walaupun dia explain macam mana pun, tetap kena berlakon, baru kita mula faham apa tu lakonan.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Time. Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
2: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
2: Sound circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, flying fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: untuk Rakan Muda Presents, My Sukan Corner, Sukan Track and Field, ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga. Putra Azrul Syazwan.
1: Pressure tu kadang ada. Benda tu ada sebab bila kita dah, kita tahu timing-timing rekod-rekod yang ada tu macam dengan personal best kita tu dekat. So kita rasa kadang bila tak capai, bila tak capai tu kadang sedih juga. Tapi tak adalah tu mematahkan semangat saya. Sebab macam contoh, saya ambil contoh waktu kejohanan MSSM tingkat kemasaan, saya Wakil Negeri Selangor. Tentu rekod 2 minit. Saya buat rekod Negeri Selangor pun tentu pun 2 minit.
0: 2 minit
1: Tapi seminggu sebelum saya pergi kejohanan MSSM tu, saya dah buat 1:59. Tapi kalau ikutkan konsep macam coach tu tersalah pick. Sepatutnya dia hold saya untuk MSSM. Tapi dia suruh saya test untuk dapatkan catatan masa tu. Tapi saya dapat. Cuma bila pergi kejohanan MSSM, saya buat 2:01. Mungkin sebab faktor cuaca, mungkin sebab saya tu hujan. Itu lak saya hujan, saya buat 2:01 je. Tapi saya menang. Cuma tak dapat nak pecahkan rekod je lah.
0: Sebab awak tahu awak pernah capai.
1: Betul, 1:59 tu.
0: Uish, terfikir. Kalau kata 800 meter awak laju macam tu, kenapa awak tak masuk 100?
1: Berbeza. Sistem tenaga yang berbeza. Sebab 100 more to burst. Yang dia gunakan ATP-PC. Memang all out. Macam 800 ni, ada juga energy system. Dia macam ATP-PC apa semua. Tapi more to glycolytic. Kita more to daya ketahanan otot tu. Speed endurance. So kita nak kena maintain speed tu. Bukan kita speed burst sampai 200 tu habis lah. Kita dah tak boleh gerak dah. Kalau kita buat macam lari 800 macam lari sprint, rasa 50 meter sampai 200 meter je. Lepas tu dah pergi tepi muntah terus. Jadi pening kepala kan. So kita kena control speed tu. Sebab tu ada kalau 800 meter ni dia unik. Dia kena ada speed, dia kena ada endurance. So kena balancekan aerobic capacity
0: sebab dia bermain
1: speed
0: dengan distance.
1: Saksikan video penuh sekarang.

Aku Naza daripada The Times. I wish underground music ini ada zaman-zaman saya dulu. Sebab kalau di 90s di England, apa, dia orang ada indie award semua tu. Brit Award dekat NME semua for the cool indie band, benda-benda. Sebab band-band yang besar daripada asal dia menang award dekat dekat NME punya award, indie punya yang appreciate indie musician in the 90s, even the 80s dah ada dah. Band punk, band apa, hip hop apa. Sebab di British memang dah ada untuk indie music award. I think no problem. It's good kita ada benda tu sekarang. Yes. To appreciate the young musician yang come up with a different apa yang ada di pasaran mainstream. Because indie dia fresh. No, it's like macam it's good to start from anugerah. You are champion of menang anugerah indie dan you menang anugerah juara lagu. It's okay. It's like a stepping stone tu. Kalau ada anugerah indie tu, band-band baru lagi banyak dia aku nak masuk. So it's kasih budak-budak muda nak buat lagi produce more good music lain dan bersaing secara sihat lagi bagus. Yes, bagi abang, bagi saya, pendapat saya lah kan, mungkin orang lain ada pendapat orang, tu pendapat saya. Keep on, katakan kau menang indie pujian anugerah whatever, just don't stop. Itu antara satu platform untuk kau buat lagi lagu yang bagus, compose more new good song, more production, more album and more creative, dan go to big. It's good. Yeah, itu yang kat Indonesia, dia orang tak ada border, dia orang tak kisah, dia open the music. TV must be more open. Tak ada anugerah tu bagi saya, tak, anugerah indie tu tak ada masalah. It's good, it's help the band, the Malaysian music. Saksikan video

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
2: Berita Rakita.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi, anda bersama saya Nira Azizi yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Suruhanjaya Siasatan Diraja ataupun RCI mengenai pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji ataupun TH mendapati beberapa keputusan penting institusi itu termasuk berkaitan agihan keuntungan, penentuan bayaran haji dan bantuan kewangan haji dipengaruhi unsur politik. Pelibatan ahli politik dalam pengurusan TH antara 2014 hingga 2018 telah menimbulkan keresahan dalam kalangan masyarakat serta membuka ruang kepada campur tangan politik dalam proses membuat keputusan. RCI berkata Akta Tabung Haji 1965 memberi kuasa yang terlalu luas kepada menteri termasuk dalam urusan pelantikan anggota lembaga, pengurusan dana, pelaburan dan perisytiharan hibah. Suruhanjaya turut berpandangan ketiadaan kriteria khusus bagi pelantikan anggota lembaga menyebabkan beberapa individu yang aktif dalam politik telah dilantik ke jawatan penting dalam TH sepanjang tempoh siasatan. Sekian saja berita untuk jam ini, semua berita dari Astro Awani. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis, kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
4: Rakita. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Atoy dan juga Nira hari ini bekerja dari rumah akan terus tetap menemani anda untuk On The Way Rakita. Dan kita akan bukakan tirai POV On Air sebentar lagi dan kita nak bercakap tentang filem terbaru.
5: Spider-Man New Day is out. Dah ready ke nak serbu panggung? Sebab katanya cerita ni agak menarik ya, trailer dia tu.
4: Yap, dan kita akan bual panjang tentang perkara ini kejap lagi. Kita layankan dulu sekarang ini Chivons dengan Adum Parivel, finalis untuk Anugerah Lagu Indie 2025. Music lain, fikiran lain.
0: Ini Muktamad, presenting finalis top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Rakita, music lain, fikiran lain. And right now, kita nak bercakap tentang Spider-Man Brand New Day. Sudah pun keluar dan semua dah bersedia untuk serbu panggung, especially untuk peminat-peminat Marvel. Dan filem ini mula ditayangkan di Pawagam dan menjadi sambungan terus kepada pengakhiran Spider-Man No Way Home yang meninggalkan Peter Parker dalam keadaan yang sangat berbeza.
1: I can't believe our first hit MIT!
2: MJ, come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life.
3: I can't.
1: I knew it!
4: Okay, jom kita recap sikit. Kalau korang masih ingat, di penghujung No Way Home, Peter Parker telah membuat keputusan paling sukar dalam hidup dia apabila meminta Doctor Strange melakukan sihir yang menyebabkan seluruh dunia melupakan identiti sebenar Peter Parker. Akibatnya, MJ, Ned dan semua orang yang rapat dengan Peter Parker dah tak ada memory tentang dia. Kini Peter memulakan hidup baru sebagai Spider-Man yang benar-benar bersendirian, kembali menjadi friendly neighborhood Spider-Man sambil berdepan ancaman baru dan cabaran yang lebih bersifat peribadi berbanding ancaman berskala multiverse.
0: Ramai pengkritik menyifatkan filem ini sebagai permulaan era baru buat Spider-Man versi Tom Holland, dengan fokus yang lebih matang terhadap kehidupan Peter Parker selepas semua pengorbanan yang dilakukan dalam filem terdahulu. Dan selepas ini, kita ada POV Tom Holland semasa syuting. Terus lepak di Rakita, kita layankan dulu. Sekarang ini Mark dengan Pretty Girl in Jeans. On the way, Rakita, music line, fikiran line. Your brand.

0: Sedang kami bualkan adalah filem terbaru Spider-Man iaitu Brand New Day. Dan POV berbeza sedikit kita nak lihat untuk kali ini adalah berkenaan dengan original soundtracknya, yang menampilkan satu band dari negara jiran iaitu For Revenge dengan lagunya I Miss You Every Brand New Day.
1: Kalau sebelum ini kita biasa dengar lagu tempatan menjadi runut bunyi drama ataupun filem di rantau Asia, tapi kali ini band Indonesia For Revenge telah mencipta satu pencapaian yang lebih besar apabila dipilih untuk menghasilkan lagu khas bagi Spider-Man Brand New Day untuk pasaran Indonesia. Bukan sekadar lagu promosi ya, tetapi disesuaikan dengan emosi filem yang memaparkan Peter Parker hidup bersendirian selepas peristiwa Spider-Man No Way Home.
0: Dan yang lebih menarik, Marvel dan juga Sony memang mempunyai tradisi bekerjasama dengan artis tempatan bagi pasaran tertentu untuk mendekatkan filem dengan peminat di rantau berbeza. Pemilihan For Revenge menunjukkan muzik Asia Tenggara kini semakin mendapat pengiktirafan di pentas global, terutamanya apabila identiti muzik mereka selari dengan tema emosi filem tersebut. Kita dengarkan perkongsian dari For Revenge selepas ini. Stay tune di Rakita. Layankan dulu, ini dia lagu yang kita sedang bual-bualkan. I Miss You Every Brand New Day, For Revenge, muzik lain, fikiran lain, istimewa di Rakita.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kat Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square. Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
3: Kat mana?
2: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di MIPE Serdang.
3: Sound circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
2: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Hot Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik bilik local brands latest fashion lagi.
3: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
2: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
4: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan.

0: makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
1: Softmail bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
5: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
6: Take it back 995 and your kid try to beat.

0: Pastinya satu berita yang sangat mengembirakan dan satu pencapaian yang sememangnya dibangga-banggakan apabila band dari negara seberang iaitu For Revenge berjaya dipilih untuk menghasilkan original soundtrack bagi filem terbaru Spider-Man Brand New Day.
1: Jom kita dengarkan khas daripada band For Revenge.
2: Awalnya memang ada tawaran dari Sony Music For Revenge bulan lalu ya?
3: Dari awal tahun ada tawaran ngisi official soundtracknya Spider-Man The New Day. Awalnya itu sih tawaran dari Sony Music sih. Jadi awalnya ngasih mood dulu, ada beberapa dua version belum sana, saya diambil satu, baru ngasih brief soal lirik dan lain-lain, baru berangkat dari brief itu. Jadi kirim ke sana langsung approve sih. Enggak terlalu banyak.
0: Kita sama-sama ucapkan tahniah kepada For Revenge atas pemilihan ini dan kita harapkan juga selepas ini ada produksi-produksi antarabangsa membuka mata tentang apa pula yang ada dari Malaysia. Moga satu hari nanti ada band ataupun penyanyi dari Malaysia menghasilkan original soundtrack bagi filem-filem yang terkemuka di pentas antarabangsa. Music lain, fikiran lain.

0: Pernah tak korang semua bayangkan dua hari istimewa untuk merasai gelombang muzik luar biasa? Nama-nama seperti Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Macin, Nadine Amizah, Hujan dan Selatan memang solid kan?
1: Jom kita nikmatinya di Sound Circus sempena dengan 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival. Bukan hanya festival muzik, malah ada pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, ada juga Zone Flying Fox, pot selfie yang cun untuk korang OOTD serta fashion latest dari jenama lokal untuk korang dapati.
0: Mark your calendar 1 dan 2 Ogos ini di MAAP Serdang dan kami di Rakita support Art of Speed Malaysia. Cepat beli tiket sekarang di artofspeedmy.com.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Sukan memanjat bukit ataupun bouldering biasa kita lihat sebagai sebuah aktiviti rekreasi sahaja ataupun menjadi tempat tumpuan pelancongan. Tetapi sebenarnya ada komuniti yang menjalankan sukan ini secara profesional.
1: Jadi pada anda semua yang meminati sukan bouldering ini, jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
1: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Sukan Corner, dan sekali lagi kita berjumpa untuk episod yang terbaru. Dan menariknya kali ini agak mengejutkan kerana video yang kami terbitkan sebelum ini berkaitan dengan bouldering mendapat sambutan yang agak baik, iaitu ketika itu tetamunya adalah Rini Tan. Dan oleh kerana itu juga hari ini kita nak terus bercakap tentang sebuah kelab yang ditubuhkan baru saja menyambut ulang tahun yang kedua, iaitu KL Boulder Club. Dan untuk berbicara panjang tentang kelab ini, kita bersama dengan salah seorang individu penting dalam penubuhan kelab ini, which is kita nak ucapkan selamat datang kepada Mr. KK.
3: Terima kasih.
2: Mr. KK, such a cute name.
3: Thank you.
2: Actually, your full name is Lim
3: Kengki.
2: Kengki.
3: Yes.
2: So disebabkan orang selalu panggil Kengki, so dia jadi macam KK.
3: Yeah, lebih senang untuk orang untuk ingat lah. So okay. KK, banyak tempat guna nama KK kan. So
2: okay. So kita nak straight pergi kepada KL Boulder Club.
3: Yep.
2: Kenapa asalnya kelab ini ditubuhkan?
3: Asalnya, okay, mungkin I dapat sembang dari segi pengalaman sendiri aku. Mm-hmm. So, waktu I seorang nomad, 2-3 tahun yang lepas. So, I jumpa dengan satu kawan di Vietnam. So, masa tu I pun tak minat sangat sport ini. Mm-hmm. So, I saja nak jumpa orang, jumpa kawan. So, I ikut saja. Kawan ajak I pergi cuba saja. Mm. Tapi, lama-kelamaan, I sudah try to sport like beberapa kali. Mm. So, I rasa, okay, not bad this sport. Yeah. So, waktu tu, I rasa, yeah, mungkin I perlu menguatkan badan aku kerana waktu I nak membancak level, I tak dapat.
2: Yeah.
3: Tapi, bila saya balik ke Malaysia, kawan saya dari Vietnam tu, dia turut datang menjenguk. So, dia pun cakap, hey, KK, apa you buat di Malaysia ni? Jom pergi bouldering juga. So, saya, okay, yeah, I memang tak pernah buat bouldering di Malaysia walaupun I cuba di Vietnam. So then I ikut juga. Lepas tu dia pun sembang dengan aku, eh, macam sport ini memang best, tapi tak banyak orang kenal lah. Lagipun di Malaysia tak ada club yang buat macam meet up untuk ajak kawan untuk buat bouldering. Apa kata kita buat satu? Dia terus cakap macam tu. Mm-hmm. Waktu tu. So the rest is a story, the history lah. Dia memang tubuh. So waktu itu I pun ikut dia setiap meet up. I ikut saja. I join. So masa itu I memang improve my fitness lah. So lama-kelamaan, waktu sebagai nomad mereka boleh singgah di Malaysia tak lama lah. So waktu dia nak tinggalkan Malaysia, I pun like, okay, I just take over lah club ini. So yeah, from the day one until like today, 2 years.
2: Okay.
3: Yeah.
2: Jadi asalnya ditubuhkan oleh your friend from Vietnam tu?
3: Yes. It's just a community, bukan register.
2: Belum register as club lagi?
3: Yeah. Kita saja buat, as in kebanyakan meet up pun buat macam tu kan. Dia saja letak event online and then yeah, just minta ajak kawan saja datang.
2: Okay.
3: Like that. Yeah.
2: And then kenapa you actually register dia sebagai sebuah club?
3: Yep.
2: Dan apa yang KL Boulder Club ni buat?
3: Okay.
2: Apa yang dianjurkan? Apa yang dia nak usahakan untuk orang-orang ataupun peminat-peminat sukan kat Malaysia?
3: Okay. So dari pengalaman sendiri aku, kerana kawan-kawan dan relative aku, kalangan aku, semuanya kebanyakan obese atau underweight.
2: Hmm.
3: So itu memang private punya reason lah kenapa I nak buat club ini, kerana I nak cari satu teladan kepada mereka.
2: Obese dan underweight?
3: Underweight.
2: Okay.
3: My mom is underweight. I mean, kebanyakan relative aku obese.
2: Okay. All
3: yeah, right. So it's not a good thing to talk about, but yeah. Macam, you because bila you sendiri pun tak fit kan, susah you nak pergi beri nasihat. So waktu itu, I pun cakap dengan diri sendiri, okay, I'll do it. Dan at the same time, sport ini memang bagus untuk saya train, untuk tahu segi fizikal saya. So I cubalah, I be consistent. I don't push myself a lot. I just be consistent every week. I buat 2-3 kali saja. So that's it. So, but it's like it's a long journey lah. Waktu sampai I memang boleh tunjuk orang like yeah. I dalam umur I close to 40 by the way, Sachin. So I boleh jadi fit. So I rasa bila mereka tengok badan aku macam ni boleh buat bouldering lagi, mereka akan rasa terkejut. Eh, macam mana you boleh buat macam ni ya? So I boleh share lah dengan pengalaman saya kepada mereka.
2: Tapi
3: yeah.
2: Tapi K, kenapa bouldering? Dalam banyak-banyak sukan untuk you jadikan teladan kepada mereka tentang kesihatan ni, kenapa bouldering?
3: It's a very good question. So bouldering, I rasa kita memang hit satu sweet spot lah. Kerana kebanyakan kalau sport yang you tengok kan, I used to play volleyball and also basketball, bola keranjang. So banyak agresif kalau you pernah main. So for me it's like yeah, I seorang yang tak banyak kawan. Kalau I selalu pergi main sport macam ni lah, lagi tak ada kawan kan. Main agresif, lepas tu kena gaduh-gaduh. So I rasa sport ini dia bagus kerana dia memang di sweet spot. Dia membenarkan kamu melihat mana segi fizikal kamu. You try, you know that which part of my body is not strong enough. Dia memang strength kau. So lepas tu kalau dari segi social, so that's why I mean also one of the reason why we are still ongoing, because we help a lot of people make friends. So dari segi social, dia memang boleh gabungkan sekumpulan kawan. Macam let's say a meet up, semua orang tak ada pengalaman, they look at one route as in like oh ini macam susah lah, you try lah. So lepas tu diorang pun cuba dia, dan juga budaya dalam bouldering ni kita memang menggalakkan. So everyone just cheer for you, okay let's go Ale, you know. So it's not making you very competitive, but make you look at yourself. It's a self awareness sport. So that is why I think kita memang buat pilihan yang betul untuk pilih bouldering.
2: Okay.
3: Yeah.
2: So itu antara sweet spot yang menyebabkan
3: yes,
2: you memilih bouldering berbanding sukan-sukan lain.
3: Betul.
2: Tapi sikit lagi saya tambah sebelum kita break.
3: Yep.
2: Tapi kenapa you memandang sukan-sukan lain tu about provokasi, pergaduhan, sedangkan sukan lain pun ada sweet spot dia juga?
3: Yes, I agree. Yeah, tapi based on my own personal experience, selalunya dia memang competitive kerana you against the person. Bila you main any sport like even badminton, even you can be friendly of course. Okay. Tapi it's like you against the person. Compared to bouldering, you against yourself.
2: Okay.
3: Yeah.
2: That's the main point.
3: Yes.
2: Okay. So selepas ni kita nak cakap tentang sukan bouldering ni yang dikatakan sukan yang perlukan bajet yang agak tinggi, perlukan kos yang agak tinggi. Selepas ini kita tanya pendapat daripada Mr. KK. Stay tuned di Rakan Ekspresi Presents Masukan Corner.

0: Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Sukan bouldering ataupun memanjat
1: batu.
0: Batu. Manjat batu. Manjat dinding, wall climbing. Okay. So bouldering memanjat batu. Okay. Sekali pandang macam satu sukan yang simple lah. Orang cakap. Yep. Macam simple lah. Pergi ke satu-satu spot, join community, mungkin equipment boleh rent, boleh sewa.
1: Yep.
0: Tapi ada juga yang kata kalau kita nak aktif dan serius dalam sukan ni, kos dia agak mahal. Okay. So, yep. Betul ke benda tu? When we talk about budgeting,
1: I akan cakap sukan ni bukan yang paling murah. Tapi masih affordable lah. Boleh dimampu kan.
0: Okay.
1: Yeah. So, untuk yang first timer, kalau diorang nak cuba sport ni, diorang boleh start dengan sewa saja kasut. Okay. Dan kalau mereka nak sewa yang itu sebok, itu we say powder, the chalk, the powder. So, untuk orang yang kuat berpeluh saja. So, add up, kalau for first timer, diorang nak cuba, dia punya budget lebih kurang dalam 50 ke 70 untuk satu kali. Tapi kebanyakan gym diorang juga offer starter pack. Okay. So harganya lebih kurang RM90, tapi termasuk beberapa sesi dan termasuk kasut sewa juga.
0: Tak adalah mahal sangat. I mean, ialah
1: for starter pack lah.
0: Okey lah kan.
1: Yep, okay. Yep. Tapi kalau seseorang dia nak sambung dalam sport ini, memang dia satu commitment. So terpulang kepada mana gym yang mereka pergi. Mereka kalau mereka suka sesetengah gym, mereka boleh buat subscription. So subscription mungkin dalam bajet RM200 sebulan. Tapi mereka boleh pergi gym itu banyak kali.
0: Okay.
1: Banyak sesi mereka boleh bagi, tak ada limit.
0: Anytime dan berapa
1: anytime
0: kali.
1: Yeah.
0: Itu untuk orang kata apa, starter pack dia lah.
1: Yep.
0: Kan? Itulah anggaran bajet dia. Tapi bila kita bercakap pasal orang yang nak serius, yep, dalam sukan ni, apa level-level dia? KK? Maksudnya start ni kita sewa lah dulu kasut,
1: berapa order, kena spend.
0: Kemudian bila kita nak pergi ke yang lebih serius, bermaknanya apa lagi komitmen yang diperlukan tu?
1: Komitmen seperti yang saya cakap, monthly subscription. Kalau you nak memang train hard dan nak pergi banyak kali, so you subscribe sajalah dengan mana-mana gym yang kamu suka. So you pergi dengan lebih kerap.
0: Itu untuk training?
1: Untuk training.
0: Okay.
1: Okay, tapi itu it's a cost like commitment. Okay. It's like the monthly subscription RM200 lebih. So tambahan pula, kalau you nak serious, so you want to have your own shoes. Kasut sewa memang hanya boleh bantu kamu sampai satu tahap. You nak satu kasut yang you pakai, rasa selesa dan percaya untuk buat, you know, aksi-aksi yang some of them is very dangerous.
0: Okay.
1: So you want to trust your shoes. So itu budgetnya. Dia ada banyak options lah dalam untuk kasut. So dari beginner 300 lebih sampai lebih kurang 1,000 lebih pun ada. So tengoklah.
0: Itu kasut je?
1: Kasut, ya.
0: Yeah. Okay. Equipment lain?
1: Equipment lain untuk bouldering sebenarnya hanya kasut dan itu chalk. Kalau you nak itu chalk, you boleh beli ada yang murah dan ada yang mahal juga terpulang. Ya, bajetnya dalam 100 lebih.
0: Kasut tu kita faham lah. Mungkin perbezaan daripada segi kualiti, jenama dan sebagainya.
1: Yes, betul.
0: Chalk ni, apa pula bezanya mahal dengan murah?
1: Bezanya, dia dapat menyerap peluh kamu. Lebih bagus. Lebih tahan lama. Chalk yang murah mungkin dia setiap kali kamu memanjat, dia mungkin saja 1-2 kali saja. Dia sudah tak lekat dalam tangan kamu. So, you kena guna lagi banyak. Maksudnya dia murah tapi you kena guna lagi kerap, maksudnya habis lagi cepat.
0: Yeah. Maksudnya kalau beli yang kualiti baik sikit,
1: yeah,
0: lebih mahal, tetapi tak adalah banyak kali you take that chop,
1: yeah,
0: setiap kali you,
1: betul,
0: nak move. Okay, itu pasal equipment, pasal apa yang dipakai. Kos juga berkaitan tak dengan tempat kita nak jalankan bouldering ni? Contoh, daripada first kita join community,
1: yeah,
0: kita pergi ke satu tempat ni je.
1: Okay.
0: Okay. So bila kita nak pergi another level, kita mesti nak explore another tempat, another batu-batuan untuk kita daki, right?
1: Yeah. So dalam gym di kawasan Grand Melis ini, kebanyakan mereka adalah lebih beginner friendly. So mereka, tujuan mereka membina gym ini di area ini adalah untuk menggalakkan lebih banyak orang untuk cuba sport ini. So kalau you nak cakap pasal itu level, memang ada sesetengah gym dia level lebih tinggi sikit, sesetengah gym dia memang lebih senang sikit. Tapi secara umumnya mereka akan adjust mereka punya level selepas mereka dapat feedback dari pemanjat mereka. So maksudnya mungkin ini level 3. Lepas tu dia orang cakap, banyak orang cakap, no lah, I can do it easily lah. So lepas tu dia akan turunkan level, macam level 2. For example, this is just not using the actual grading. So dia orang adjust sajalah terpulang kepada golongan mereka. Yeah.

0: agak bias juga kalau saya tanya soalan ni. Tapi pendapat you sendirilah, sebab you pernah berada di tempat baru nak bermula dalam sukan bouldering kan. Susah ke senang untuk start sukan ni?
1: Susah ke?
0: Untuk start, orang tak pernah, let's say macam saya sendiri, saya tak pernah, I mean jarang hiking. Saya tak pernah buat wall climbing. Tiba-tiba nak try bouldering.
1: Okay, itu terpulang kepada segi fizikal seseorang. So untuk bagi imagination lah, kita guna orang average, not totally inactive, pernah buat sikit-sikit activity tetapi not athletic. So waktu mereka, jenis orang macam ni, waktu mereka masuk dalam sport ini, mereka punya learning curve mungkin akan sangat cepat, kerana selepas mereka get into the training, mungkin mereka akan sekejap saja mereka boleh naik, kerana they are not the weakest to start with. Tapi bagi orang yang langsung tak ada buat exercise langsung, memang challenging sikit secara kerana this sport is about strength as well. So on top of technique, of course you want to get better, itu teknik, tapi strength juga sangat penting. So waktu mereka start mungkin ada cabaran sikit, tapi kalau mereka persistent, mereka buat training juga, mungkin mereka boleh pick up dengan cepat.
0: Apa risiko terbesar untuk orang yang baru nak try?
1: Risiko risiko, okay, sport ini memang ada banyak risiko. Kalau terutamanya macam mana nak jatuh. So itu risiko, kerana spot bouldering, you memanjat ke lebih kurang, I think is how many meter again? 5 feet, if I'm not mistaken. So ketinggian itu, kalau you jatuh tanpa teknik yang betul, kamu mungkin cederakan badan. So memang banyak case, I bukan nak takutkan orang, tapi memang orang tak ikut cara untuk jatuh, lepas tu tak training, tulang patah, terselio. Tapi itu saja orang yang sangat gangho kan, mereka, they don't know themselves, they want to keep challenging themselves but they don't train. Itu jenis orang yang mudah akan dapat kecederaan. Tapi kalau you orang yang lebih cermat, you train, you understand, you take what step by step, you go follow the procedure semua, itu risk untuk dapat kecederaan adalah sangat rendah.
0: So risiko jatuh ni, dia bukan jatuh straight forward ke bawah kan, sebab dia ada rope right, ada tali right?
1: Oh, itu tali lain jenis, itu kita panggil top rope.
0: Oh, lain pula.
1: Bouldering memang is like free falling. I'm falling for you.
0: Serius ah?
1: Yeah.
0: Jatuh-jatuh ah?
1: Itu sebab teknik untuk jatuh sangat penting.
0: Okay, contoh dia macam mana? Okay, bagi I faham. Teknik untuk jatuh. Yeah. When you fall, it's falling.
1: Yep.
0: So, what kind of technique?
1: What kind of technique? Okay. So, you pernah nampak Pak Toh tak? Pak Toh yang tu lompat-lompat
0: mana? Okay.
1: So, mereka waktu mereka lompat, selalu dia mega berguling.
0: Okay.
1: So, it's like rolling to reduce the impact of falling. Okay. So, imagine kalau you macam sekeping daging you, tempat macam ni. The impact is like very, very strong.
0: Betul.
1: So, imagine you jatuh dari sangat tinggi. So, you jatuh macam tu. Sangat impact very strong. Kalau you tahu itu teknik untuk jatuh, you roll. So impact dia dikurangkan.
0: You bagi satu contoh jatuh yang paling kurang risiko.
1: Itu standard punya, kita yang bagi bimbingan kepada newbies kan, kita selalu minta mereka belajar back row. Ini semua gym dia memang ajar punya.
0: Back row tu yang
1: macam
0: tu kan?
1: Bukan, itu back flip.
0: Macam mana back row?
1: Back row maksudnya waktu dia kaki sampai ke itu surface, dia macam duduk kerusi saja. Duduk kerusi, lepas tu punggung yang macam duduk, lepas tu belakang kamu yang ikut. So dia guling lah.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Saya rasa ni kena tengok video demonstrasi untuk kita tahu lebih tepat back row tu macam mana. Saya dah imagine macam dia jatuh dan dia guling ke belakang. Itu adalah back row.
1: Yes.
0: Oh, itu adalah back row, betul lah.
1: Tapi ada banyak video. I rasa mungkin waktu kalau you nak sambung topik ini, boleh minta pakar untuk datang interview lagi.
0: So senang nak tahu pakar kat mana, boleh register dengan KL Boulder Club. Semua ada dekat situ. Okay, so kita break kejap. Selepas ni kita nak bercakap lebih mendalam tentang teknik dan juga moment dalam sukan bouldering ini.
2: Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
3: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
3: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
3: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
5: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita.

0: percaya setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: Baik, tadi kita dah sentuh dalam sukan bouldering ni berkaitan dengan ada dua kategori yang diberi perhatian juga, iaitu tadi KK ada sebutkan tentang obese dan juga underweight. But kita nak fokus sekarang ni untuk mereka yang nak mula berkecimpung ataupun involve dalam bouldering. Adakah some sizing ataupun physical yang ditentukan untuk join bouldering ni, ataupun siapa-siapa saja boleh join? Sebab kenapa saya tanya? Selalu orang bayangkan bila sukan yang melibatkan physical strength, dia mesti badan yang ada muscle, kuat, maybe dia lebih lean supaya movement dia lebih senang. But sebagai beginner, how? Okay.
1: Beginner,
0: siapa-siapa je boleh?
1: Siapa-siapa saja boleh. Kerana tujuan kita buat meetup ini adalah menggalakkan orang untuk jadi aktif. Kita bukan memilih kamu that, yeah, you are too much, you know you cannot join. Okay. Bukan macam tu. So you know, tadi saya pernah cakap itu, sport ini adalah lebih kurang daripada self-awareness.
0: Okay.
1: So anyone, you want to know your fitness, come join us. You cuba saja. Lepas tu you akan faham, oh okay, badan saya memang tak cukup strength ini, I perlu train ini. So lama-kelamaan, kalau dia memang bertekad nak get fit kan, so dia akan sambung sajalah sport ini. Atau dia pun for us, right, kita pun menggalakkan dia orang pergi cuba sport lain. Kerana this sport is not for everyone. Sometimes people just don't like it. They're like, I don't feel it, you know. So pergi cuba sport. Tetapi sport ini memang bagus untuk test you punya fitness level. So you tahu kenapa, oh I tak boleh buat ini, kenapa I tak boleh buat itu routes. So lepas you cuba, it's like, yeah, okay, kerana movement tak bagus, kalau mobility tak bagus, kaki lemah, dia orang kan individual part of your body, you know, they can find out. It's like, yeah.
0: Alright, okay, bila you sebut tentang route tadi tu, let's say ada someone yang dah involved dengan bouldering,
1: yeah,
0: dia dah dapat the right technique, dia dah dapat skill dia,
1: yep,
0: kemudian jalankan aktiviti bouldering ni di route yang berbeza-beza,
1: yeah.
0: So cabaran dia ketika itu adalah pada rod ataupun pada I mean, kalau kau dah ada kemahiran tu, mana-mana rod pun kau okey je sebenarnya. Ke macam mana?
1: Itu terpulang kepada mindset dan environment kan. So kalau berbanding dengan soalan ini kita akan cakap dengan lebih kurang indoor dan outdoor lah.
0: Okay.
1: So let's say it's like environment. Kalau kita dalam indoor, selalunya kawan-kawan bersama kita kan. Okay. So mereka akan lebih rasa lebih relax, lebih menggalakkan. Okay. Mereka akan
0: No pressure.
1: Tapi kalau berbanting, kalau you pergi outdoor, cuaca panas, lepas tu kawan pun bukan banyak sana, lepas tu condition batu lain, so susah nak predict kan. So mungkin you dapat mindset yang lain, yeah, sentimental macam you pergi sana mungkin you rasa lebih pressure kerana okay, I haven't tried this yet, and then the rock I tak pernah try, you know, the shape is different. So I think that's about the situation when you do the comparison. Tapi yang lebih kepada pengalaman lah. Kalau you pernah cuba, selalunya pergi, lepas tu you akan get used to it lah, macam tu.
0: Okay, sebut pasal benda tu, I think kita boleh kaitkan dengan how to fight our own mental, you know.
1: Yep.
0: Physical you dah ada dah, katalah.
1: Yep.
0: Kita dah training, gym, whatsoever, physical kita dah ada. Pergi ke tempat-tempat yang berlainan, rock yang berlainan ni, bermain dengan mental pula. So how nak encounter mental punya game ni?
1: Mental game
0: based on apa yang you punya experience?
1: So mental game ini memang satu training. I kan cakap I pernah cuba outdoor, so conditionnya lebih teruk, lebih challenging. Tapi kalau you seorang yang boleh willing to push yourself, so you bolehlah cuba sikit. Kalau you rasa tak boleh handle itu mindset, takut ke apa, you fall back a little bit. Tapi just give yourself a chance to try lah. Macam lebih kerap you pergi gym, try level yang lebih susah, indoor outdoor pun sama. Lama kelamaan you akan rasa, oh okay, ini I try before, I think I know certain move, but I haven't able to make it before. Lepas tu pergi training, lepas training come back, I can do it. So it's just like a process, it's a journey.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Tapi yalah, untuk kita senang, I suka bagi contoh diri I lah.
1: Yeah.
0: Macam you cakap tadi, bouldering, kalau you jatuh, then you jatuh lah.
1: Yeah.
0: Itu awal-awal lagi dah block I punya mind dah. Macam I takut benda-benda tinggi, I takut jatuh, you know. So tapi macam you cakap betul, kita kena bagi peluang untuk diri kita cuba benda tu.
1: Yep.
0: Dan risiko tu memang
1: ada
0: lah.
1: Risiko memang ada. So yang kita, itu sebab kita run session, kita ada bimbingan juga kan, kita ada introduction session untuk ajar diorang untuk jatuh dengan betul. So kalau seseorang itu rasa macam tak selesa lagi, mereka boleh join lah itu gym-gym mereka. Semua ada coach-coach untuk ajar you, untuk train kamu. So bolehlah hire coach untuk train kamu. demo, lepas tu you akan rasa lebih confident sikit lah.
0: Okay. Yeah. Modal lagi tu nak bayar coach tu, modal lagi tu.
1: Modal
0: berapa average bayar coach?
1: Lebih tinggi. I think they charge by hours. So I'm not sure about the rate. Lebih kurang I give and take 100 per hour or something.

0: Apa, you can break it down lah. Tak payah lah buat 3 jam satu
1: okay,
0: kali.
1: Okay, okay.
0: Kita perlu practice juga kan?
1: Yeah, I just congak-congak, you know, berapa.
0: Congak-congak, yeah.
1: Yeah, but memang itu dia perlukan lah. If you want to be better, then you kena.
0: Selalunya, even bagi saya, kalau saya nak improve, kat, I hit the plateau, tak boleh lagi maju, I akan jumpa coach juga. Itu peranan coach lah.
1: Okay.
0: Kita nak improve, kita minta mereka bagi tahu, tunjuk aja mana yang silap, mana yang perlu improve, apa yang I buat betul, salah. You have to know. Yeah. Okay. Otherwise, you will just stuck there for forever.
1: Tapi, based on apa yang saya dengar juga, bouldering punya community ni quite supportive.
0: Yeah.
1: So, maybe kita boleh belajar dengan kita punya experience friends dulu sebelum kita hire coach.
0: Yes, betul. So, one of the reason, I think the benefit of joining us lah, kita buat community juga nak menurunkan the cost of like getting into this sport.
1: Mm-hmm.
0: Because we are very supportive, kita memang ajar kita kalau seseorang dapat belajar apa, mereka share, buat sharing juga. So it's like a group learning, and also group bouldering. We learn from each other, kita pun share knowledge, share beta, apa teknik saja kita share. Lepas tu dia semua orang boleh bagi you different perspective dari cara you memanjat. Diorang tengok, the newbie will tell you, okay, I see something like that. The more experienced one will tell you something. So you anggap saja sebagai opinion lah untuk improve.
1: Okay. So benda ni semua, let's say kalau I nak start, benda ni ada semua dekat KL Bonus Club.
0: Yes. So kita memang sementara ni kita aktif di 3 platform. So yang paling aktif itu meetup.com,
1: okay.
0: Lepas tu Instagram kita, social media, dan juga ReClub. So setiap minggu kita
1: akan,
0: yeah.
1: Okay, okay.
0: So bukan aktif sangat, tapi kita cuba nak reach out to crowd yang lain jugalah.
1: Okay.
0: So setiap minggu kita akan post lah mana kita akan pergi untuk meetup yang seterusnya, yeah.
1: Okay, baik. So sebelum kita end our session,
0: okay,
1: you dah involved dalam bouldering berapa lama dah?
0: The background, dua tahun.
1: Dua tahun. Sepanjang dua tahun ni, yeah. The best moment yang you pernah.
0: Best moment. I think it's always like kita dapat jalan-jalan di gym itu, dan semua orang pun like cari route yang interesting, cabaran, you know. And then kita semua orang boleh cuba. And then waktu cuba, kita cheer for each other, kita saja bagi share beta, bincang. Lepas tu, yeah, we celebrate when someone just send the route. That's the best moment.
1: So bila dah dalam satu kelompok ni, satu gang ni, dia mesti ada, you know, macam nak cakap lah, dia mesti ada satu push daripada your friends lah.
0: Yeah.
1: KK, you can do it. KK, you can. Ataupun ada juga yang jatuh. Ada juga barang-barang ni.
0: So budaya kita selalunya, kita tak ada yang mengejek. Kita saja yang ada menggalakkan.
1: Okay.
0: So sejauh mana yang I tahu, kita memang, it's okay. If you fail, it's like, good try. Kita memang menggalakkan. Kita takkan cakap, yeah, you are bad. You just, you know, too sucks.
1: Yeah,
0: you know,
1: yeah.
0: We don't say that. Kita memang saja best try. I mean, try again. Okay, cuba lagi. Lepas tu, good effort. Yeah. Selalunya, you tak rasa macam isolated, you know. Yeah. Kita just like, hey, let's try together. It's okay. It's like, kerana satu perspektif yang sangat penting di segi bouldering adalah setiap orang ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang lagi besar, kecil. So size semua lain. So cara untuk memanjat semua berbeza.
1: Okay.
0: Yeah. So
1: kenangan pahit pula. Kenangan manis tadi dah cerita.
0: Yeah.
1: The best moment.
0: The best moment.
1: Yang tak best pula.
0: Tak best lah. I memang sangat sedih lah. Selalunya kalau tengok orang dapat cedera.
1: Okay.
0: Okay, waktu mereka try. Yeah. So memang susah hati lah, kerana when you get injury, itu tempo untuk pemulihan agak lama juga. So for example, I pernah terselio kaki. So it takes like 1 or 2 months. So it's like I cannot climb. Tapi club kita memang supportive. Walaupun ni tak boleh memanjat, you're free to come and join us. Hang out, lepak saja.
1: Okay. Dengar lu experience, dengar lu cerita kan, lama-lama mungkin minat kan. So kecederaan yang you pernah tengok depan mata you paling teruk apa dia?
0: Bukan di depan saya, tapi one of the member, I think ACL.
1: ACL lah?
0: Yeah. Di bahagian lutut. So agak teruk. Dia jatuh kerana sangat tinggi juga. I rasa dia ambil masa 6 bulan untuk memulih. Sangat sedih.
1: Kenapa bouldering tak pakai safety rope tu?
0: Safety rope? Okay. Kerana kalau bouldering, you akan tengok kan dia punya bentuk-bentuk dinding adalah berlainan. So agak susah kalau dia dia, kerana dia juga rendah kan. Hmm. So agak susah kalau ada rope, dia akan halangan movement kamu.
1: Yelah.
0: It's just like a dance on the wall, you know. It's like you can't dance with the rope. Macam kena sekat di mana-mana tempat badan kamu, kamu tak boleh gerak. So memang top rope lain-lain apa spot dia. So cara untuk main, kerana top rope biasanya dia dinding lebih tinggi, lebih dia punya sudut berlainan sikit. So yeah, it's the difference. But yeah.
1: Yeah. Okay. Anyway, KK, thank you so much.
0: Thank you. Thank
1: lot
0: you.
1: Lot of thing yang you kongsikan hari ni. So maybe last word untuk maybe anyone yang dekat luar sana yang teringin nak involve bouldering ataupun something yang you ingin katakan bagi pihak KL Bonus Club, dipersilakan.
0: So untuk promote.
1: Yeah.
0: So come lah, just come join us. Actually, kita sangat beginner friendly. So selalunya kita bagi session introduction to bouldering. Setiap minggu Sabtu kita start 2:30. Lepas tu ada session introductions pada pukul 4. So come join us. Lepas tu kita habis memanjat, kita pergi makan-makan. So yeah, you akan jumpa banyak kawan. So yeah.
1: So selain daripada sukan itu sendiri yang sememangnya menarik dan menyihatkan, tetapi bila kita berada dalam satu komuniti yang positif juga, secara tidak langsung memberikan perkembangan mental yang sihat dan baik untuk kehidupan kita. Again, KK, thank you so much.
0: Thank you.
1: Maybe,
0: thank you.
1: Another time kita akan jumpa lagi. Kita akan
0: borak
1: lebih dalam untuk boulder ini. Dan kepada anda yang setia menantikan Rakan Ekspresi My Sukan Corner, sebenarnya diam tak diam kita sudah hampir sampai ke penghujung musim ini. Jadi apa yang menarik untuk kita sajikan kepada anda di episod yang terakhir, sama-sama nantikan. Dan terima kasih di atas sokongan anda semua. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera, bye bye.
2: Rakita 107.9.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
0: Artis gubah peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP featuring your playlist.
2: Rakita Music Lain, Fikiran Lain di On The Way. Rakita bersama Atta dan juga Nira, kita nak check out tentang FYP featuring your playlist dan hari ini kita bersama dengan pilihan lagu-lagu Irina Tai.
3: Irina Tai iaitu penyanyi, penulis lagu dan juga pemuzik Malaysia yang terkenal sebagai salah seorang anggota kumpulan indie folk iaitu The Impatient Sisters bersama dengan dua orang kakaknya iaitu Soraya Tai dan juga Nazira Tai.
2: Dan kejap lagi kita akan sama-sama dengarkan pilihan 5 lagu kegemaran of all time dari Irina Tai. So kalau nak tahu, sama-sama dengarkan FYP featuring your playlist bersama Irina Tai di On The Way Rakita, Music Line, Fikiran Line.

0: Featuring your playlist FYP pada hari ini kita bersama dengan Irina Type.
1: Jom kita dengarkan top 5 songs of all time pilihan Irina Type.
2: Top 5 songs Midnight to Harlem, Tedeschi Truck Band. Bas nombor 1, Julie Remy. Dialah Di Hati, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Silok 7, Percaya Padaku. To Darkness, Mumford & Sons, Laura Marling and Daroha Project.

0: Kalau tadi kita dah dengarkan top 5 favorite songs of all time Irina Taib, tapi dalam 5-5 tu mana satu pilihan yang paling diminati oleh Irina?
1: Midnight to Harlem lah, Tedeschi Drop Band, because I suka gitaris dia, to my idol.
0: So, kebiasaannya bila ada lagu kegemaran ni barangkali menjadi antara inspirasi terkuat dalam ingin menghasilkan karya-karya mereka sendiri.
2: Dan mungkin anda semua ada juga lagu pilihan anda yang mungkin kena dengan jiwa anda ataupun situasi anda. Boleh kongsikan dengan kami di social media ragita.my.

0: Anyway, dalam pada kita mendengarkan lagu-lagu kegemaran Irina Type dalam jam ini, kita juga ingin kongsikan berkenaan dengan The Impatient Sisters yang mana ada projek terbaru.
1: New song mereka yang berjudul Gembira Cinta featuring dengan Jemput Dengar. Sebenarnya lagu ini membawa vibe ceria dan romantik, menggabungkan melodi yang mudah melekat di kepala dengan sentuhan retro moden yang sesuai didengar ketika memandu ataupun bersantai.
0: Alang-alang kita dah petik berkenaan dengan Jemput Dengar, ada sesuatu kita nak kongsikan berkenaan dengan figura ini sebentar lagi. Stay tune di Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami Disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
5: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekah 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Muzik lain, fikiran lain. Itu dia. Tadi baru saja kita bualkan berkenaan dengan karya terbaru hasil kolaborasi The Impatient Sisters bersama dengan Jemput Dengar. And right now, kita nak bercakap tentang sosok ini, iaitu Jemput Dengar yang ada pernah kongsikan bila ada banyak collaboration bersama dengan nama-nama besar dalam industri tempatan, apa pengalaman yang dinikmatinya. Jom kita dengarkan petikan daripada episod Bob Culture bersama dengan Jemput Dengar.
1: Selain daripada kita dapat berjumpa dengan Syirah Majid, menjadi seorang Jemput Dengar ni adalah satu benda yang best. Sebab benda ni kan macam kita tak expect jadi. Sebab PKP pun kita tak tahu nak jadi, kita dapat berjumpa dengan orang-orang yang kita tak fikir pun kita akan jumpa. Sepertinya Ibn Nasir, Ella, Yuna, artis-artis legend lah, yang kita macam wow. Dulu kita tengok dia, kita dengar dekat radio je, dengar kat TV, tengok kat TV, tapi tak sangka kita boleh dapat jumpa orang-orang yang power macam ni. Satu pentas, satu stage, satu performance, satu event. Kita macam, itu yang seronoknya menjadi seorang Jemput Dengar lah. Jadilah Jemput Dengar.
2: Mira nak ingatkan kepada anda semua, hari Ahad nanti di Sound Circus, Jemput Dengar dengan The Impatient Sister akan jadi last act dan main untuk first time live lagu mereka tadi. Jadi korang semua yang pergi, jangan lupa untuk tag kami di social media rakita.my.

0: The 15 Art of Speed Malaysia Summer Festival. Inilah dia himpunan semua collectors, kaki kereta dan motosikal serta peminat muzik di satu tempat.
1: Ada pameran kereta yang power, motor-motor custom, himpunan Hot Wheels, Zone Flying Fox, buat selfie OOTD yang sangat cun serta fashion terkini dari jenama lokal untuk kita semua selami.
0: Dan jangan ketinggalan juga untuk rasai sensasi gelombang muzik luar biasa. Ada nama-nama seperti Tenzi, Jemput Dengar bersama dengan Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Selatan dan banyak lagi di Festival Sound Circus. Jangan skip, no miss. Make sure, okay?
1: Rakita, support 15 Art of Speed Malaysia Summer Festival. Cepat beli tiket sekarang di artofspmy.com.
2: Habis cerita kita dulu, ku ingat you're the one.

0: banyak perkara menarik yang kita bualkan sepanjang hari ini di On The Way Rakita. Dan buat anda yang terlepas, jangan risau, kejap lagi kita akan recap semula apa yang kami bualkan sepanjang pagi ini.
1: Tidak akan ketinggalan semua cerita menarik sebab kita akan rewind balik semuanya khas buat anda. Jadi stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kalau sebelum ini kita biasa dengar lagu tempatan menjadi runut bunyi drama ataupun filem di rantau Asia. Tapi kali ini band Indonesia For Revenge telah mencipta satu pencapaian yang lebih besar apabila dipilih untuk menghasilkan lagu khas bagi Spider-Man Brand New Day untuk pasaran Indonesia. Bukan sekadar lagu promosi ya, tetapi disesuaikan dengan emosi filem yang memaparkan Peter Parker hidup bersendirian selepas peristiwa Spider-Man No Way Home.
2: Dan yang lebih menarik, Marvel dan juga Sony memang mempunyai tradisi bekerjasama dengan artis tempatan bagi pasaran tertentu untuk mendekatkan filem dengan peminat di rantau berbeza. Pemilihan For Revenge menunjukkan muzik Asia Tenggara kini semakin mendapat pengiktirafan di pentas global, terutamanya apabila identiti muzik mereka selari dengan tema emosi filem tersebut.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Top 5 songs of all time pilihan Irina Taib.
2: Top 5 songs Midnight to Harlem, Tedeschi Truck Band. Bas nombor 1, Julie Remy. Dialah Di Hati, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Silok 7, Percaya Padaku. To Darkness, Mumford & Sons, Laura Marling and Daroha Project.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
0: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di MIP Serdang.
0: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, flying fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
0: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member

0: sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
1: Simban nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
0: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kalau tadi kita dah dengarkan top 5 favorite songs of all time Irina Taib, tapi dalam 5-5 tu mana satu pilihan yang paling diminati oleh Irina?
2: Midnight to Harlem lah, the Dashi Drop Band, cause I suka gitaris dia, to my idol.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Pentas Akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Para juri profesional, 9 orang kesemuanya sudah pun memilih 15 finalis untuk kategori pop, rock dan hip hop, yang mana 5 finalis bagi setiap kategori akan battle di pentas akhir nanti. 590 lagu sudah pun diterima. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kita nantikan peringkat yang seterusnya, pentas akhir.
1: Dan bersiap sedia untuk menyaksikan pertembungan sengit antara artis daripada Langkah Suka, Minat Fusi, Crazy Grizzly, Umar Akmal, Kirana K, Shivans, Strolim, Jazlin, Rudin dan ramai lagi di Proscenium Theatre Jeffrey Chia Performing Arts Centre, Sunway Square Mall.
0: Jangan lupa berikan sokongan anda. Saksikan live stream Pentas Akhir Anugerah Lagu Indie 2025 di YouTube Rakita dan juga YouTube Anugerah Lagu Indie pada 16 Ogos ini. Kalau bukan anda yang menyokong, siapa lagi?

0: Pernah tak korang semua bayangkan dua hari istimewa untuk merasai gelombang muzik luar biasa? Nama-nama seperti Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan Selatan memang solid kan?
1: Jom kita nikmatinya di Sound Circus sempena dengan 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival. Bukan hanya festival muzik, malah ada pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, ada juga Zone Flying Fox, pot selfie yang cun untuk korang OOTD serta fashion latest dari jenama lokal untuk korang dapati.
0: Mark your calendar 1 dan 2 Ogos ini di MAAP Serdang dan kami di Rakita support Art of Speed Malaysia. Cepat beli tiket sekarang di artofspeedmy.com.

Rakita Gigbot Drop. Episode 1 Moncak Malam 1 Ogos ini dari jam 6 petang di Ruang Abstract Podixon. Ada Zip Zilla, Lasso, The Eccentric, Sir Gaze dan ramai lagi. Jangan lupa minum air segar diri di gig. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
5: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: akita.my.
1: That's why I love you.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
4: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
5: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
6: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

Tanaman saya di sawah dicabuti. Nah, saya dibawa ke Koramil, dikerangkeng lagi. Terus sambil orang Koramil itu berkata, jangan lagi-lagi menentang pemerintah. Saya diam saja, terus pulang. Pulang sampai di rumah, saya perintah orang lagi. Wes, tanam lagi. Tanam sampai panen. Setelah panen, saya ngundang Koramil tadi. Pak, saya mau syukuran. Sini datang. Ya, saya sugui, minum, jadi ketan. Terus keluar makan. Makannya nasinya masih kemengkul rojo lele. Lawe sambil terasi sama ganteng. Wah, ini makan seperti rasa nampak. Ini baunya nasi.

0: Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky record release bersama Moi Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Jabatan Penjara menafikan dakwaan yang tular kononnya berlaku insiden banduan melarikan diri dari penjara Sungai Udang, Melaka. Jabatan berkenaan dalam kenyataan memaklumkan tiada sebarang kejadian banduan melarikan diri berlaku di penjara itu seperti yang didakwa. Jabatan itu juga berkata maklumat yang disebarkan adalah tidak benar, mengelirukan dan juga berpotensi mencetuskan kegusaran serta kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak mempercayai atau menyebarkan maklumat yang tidak disahkan kesahihannya. Jabatan Penjara Malaysia memandang serius penyebaran maklumat palsu yang boleh menjejaskan keyakinan masyarakat terhadap institusi penjara serta keselamatan awam. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera bergabar semua. Selamat hari Khamis. Hari ini 30 Julai. Harap semuanya sihat-sihat aja. Bob dan juga Heidi macam biasa lepak dengan korang dalam Stop Petang guys. 3 petang sampailah 7 petang.
1: I punya jasad I dekat sini kan. Tapi roh I dah dekat Maib Serdang lah. Sebab I memang excited gila untuk Out of Speed and also Sound Circus this weekend. Tapi tak apa, itu nanti kita cerita-ceritakan in this, you know, in this Stop Petang hari ini. Kita masuk dulu ke dalam skor and kita orang excited nak share dengan korang berita untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Stay tuned with us, Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, dalam skor sekarang ini kita nak update dengan korang cerita-cerita sukan. Kalau sebelum ni sukan Commonwealth untuk Glasgow 2026 bermula, Majlis Sukan Negara meletakkan sasaran 5 pingat emas. Kini sasaran itu sudah pun berjaya diatasi pada hari ke-6 Temasha. Emas ke-6 hadir menerusi atlet angkat berat iaitu Muhammad Syahmi Nur Ghazali dalam kategori 94kg lelaki, sekaligus menjadikan kutipan Malaysia ketika ini 6 emas, 2 perak, 3 gangsa. Angkat berat, olahraga, para dan juga beberapa lagi sukan berjaya tampil sebagai penyumbang utama pingat.
1: Selepas sasaran sudah pun dicapai lebih awal, tumpuan right now dah berubah. Bukan lagi sekadar mengejar jumlah emas, tapi melihat sejauh mana Malaysia mampu mencipta rekod pungutan pingat dan juga mengekalkan momentum sehingga tamat Temasha. All the best kita ucapkan. Up next kita ada berita tentang kejohanan dunia BWF 2026. Score!
2: Kita tahu.

0: Masih lagi dalam skor untuk Stop Petang, update cerita sukan. Alright, kita ada satu cerita yang agak kurang enak untuk didengari buat peminat badminton negara apabila juara bertahan untuk bergu campuran dunia kita, iaitu Chen Tiang Ji dan juga Toh Iwe menarik diri daripada kejohanan dunia BWF 2026.
1: Keputusan itu dibuat kerana Toh Iwe masih dalam proses pemulihan selepas pembedahan ACL di lutut kiri. BAM memilih untuk tidak mengambil risiko terhadap kesihatan jangka panjang beliau. Selepas ini kita ada berita tentang sukan bola sepak. Stay tuned with us hanya di Score.

0: Alright guys, kembali lagi dalam skor. Kita nak borak dengan korang cerita sukan. Peminat-peminat Neymar. Ini ada cerita daripada Neymar ni yang mana umum bersara dari skuad Brazil selepas 16 tahun bersama dengan skuad kebangsaan Brazil tu. So Neymar akhirnya umumkan persaraan daripada mewakili Brazil, dan berita ini pastinya menyentuh hati ramai peminat kerana mereka yang membesar dengan melihat Neymar ni gilik atas padang kan, menari-nari dan macam-macam lah, gelecek kan. So memang sangat-sangat nostalgia. Apa-apa pun kita, you know, mengucapkan selamat maju raya lah kepada Neymar.
1: That's right. And memang impian terbesar Neymar pun untuk menghadiahkan Piala Dunia kepada Brazil, namun tidak kesampaian. Tapi itu tidak mengubah hakikat bahawa beliau menamatkan kerjaya antarabangsa sebagai penjaring yang terbanyak sepanjang zaman Brazil, menangi emas Olimpik Rio 2016 dan juga menjadi wajah utama Brazil sepanjang lebih daripada sedekad.
0: Sekarang tugas besar menanti generasi-generasi baru macam Endrick kan, Estavo, Vinicius Junior dan macam-macam lagi. So kita harapkan Brazil akan mencapai titik kecemerlangan macam dulu-dulu zaman 2002 tu. Alright, teruskan kita. Let's go.

ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera Dunia

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami Disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
3: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
5: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekah 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
6: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
7: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
6: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
7: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
6: Saya Nafi.
7: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
6: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
7: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Alright guys, cerita-cerita dalam skor kita juga borak pasal gaming. Bila sebut pasal a pirate game, game lanun eh. Mesti korang terbayang korang korang macam berlayar-belayar kan. Tembak kapal, cari harta karun kan. Yes, kita nak bagi tahu ada satu game baru yang cuba ubah formula tu, Corsair Cove, membawa tema lanun ke arah yang lebih different dengan menggabungkan elemen macam city builder seperti City Skylines bersama pengurusan koloni lanun.
1: Dalam game ni, anda bukan bermain sebagai kapten kapal semata-mata, but instead anda membina penempatan lanun, you uruskan dia punya ekonomi, you rancang dia punya logistik, hantar kru pergi cari harta karun, and also you make sure that your entire island tu it prospers. Dia menunjukkan bahawa genre pirate sebenarnya masih lagi mempunyai banyak ruang untuk bereksperimen and bukan sekadar aksi tembak-tembak cannon dekat laut. Kalau korang install game ni, jangan lupa untuk tag rakita.my.

0: Alright guys, selepas ni melangkah untuk kita sambungkan neuron-neuron pemikiran kita dalam frekuensi fikir.
1: That's right. And we want to bring in this very, very inspiring Malaysian photographer yang bernama Taufik Nazri. And dia punya portfolio dia memang gempak guys. Dia ada ambil gambar A$AP Rocky, 50 Cent yang baru-baru ni Syamil. Kita tak nak reveal sangat-sangat. Kalau you guys want to know the story, korang kena stay tune up next dekat Frekuensi Fikir.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium, tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan, push your limit, don't quit.
3: Sobman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: Fancy Fikir, and today we are blessed with the presence of Taufik Nazri. He is one prominent photographer, especially dalam dunia-dunia konsert di Malaysia. So, kita nak jump into his final words. Semua peminat dekat barisan depan selalu pegang smartphone, you know, rakam video-video yang high quality dalam 4K, hasilkan konten yang orang tengok 5 saat dekat TikTok yang best-best. Tapi apa yang Taufik bina ni in terms of photography, dia bukan sekadar konten yang biasa. Ini adalah arkib budaya untuk artis-artis tersebut. This is what we call long-term visual equity.
1: So Taufik, dalam era hari ini, zaman digital penuh dengan kamera-kamera yang boleh dimuatkan dalam poket. So kita nak tahu apa perasaan Taufik ataupun impak yang Taufik nampak dan harap orang 20 tahun dari sekarang akan rasa bila tengok balik portfolio Taufik.
2: So I think in 20 years, for me, I nak orang rasa macam they are reliving the moment. Dia macam bukan nampak apa yang jadi from my photos, tapi dapat feel juga the emotion and atmosphere through my photo.

0: Rakita 107.9.
1: Alright guys, out of speed untuk ulang tahun ke-15 Summer Festival akan berlangsung 1 dan juga 2 Ogos ni dekat Maeb Serdang. Okay Hedy, apa yang you tak sabar untuk out of speed kali ni?
2: You know what, to be honest kan, yang I betul-betul tak sabar kan is all of the activities yang merangkumi collectors, sebab bukannya kereta sahaja, motor pun ada, and also sound circus juga. So can you imagine, like macam you can get everything bawah satu bumbung. And bukan takat tu je, kita dah cakap kereta, motor, ada Hot Wheels juga, Bob. And also Flying Fox, Pot Selfie yang memang ngam gila. And also your favourite local brands akan ada, semuanya berhimpun bawah satu bumbung.
1: Alright, tak cukup dengan itu, kacuk pula dengan gelombang muzik yang sangat-sangat luar biasa lah. Of course, kita ada Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan juga Selatan yang akan ada dekat Festival Sound Circle. So, benda ni memang korang kena, orang kata apa, jangan skip, jangan miss. Okay, di mana Rakita juga support untuk 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. Cepat beli tiket korang sekarang di outofspeedmy.com.

0: Alright guys, kita lipat gulung frekuensi fikir kita. Harap topik hari ni berkenaan tentang storytelling melalui gambar. Kita bawakan Taufik Nazri. Korang boleh check out nanti dekat media sosial kita orang. Dan juga terus support perjalanan Taufik Nazri dalam perjalanan untuk menjadi fotografer yang cemerlang dekat Malaysia.
1: And also we want to wish kepada semua fotografer yang ada di Malaysia, terima kasih kerana senantiasa menghasilkan karya-karya yang terbaik. Thank you so much sebab ambil gambar-gambar artis. Tak kisahlah artis tu besar ke ataupun kecil ke, korang kena tahu yang macam korang sebenarnya tengah mendokumentasikan perjalanan diorang, you know, yang diorang akan semat kembali. And also penonton pun boleh enjoy momen-momen yang abadi disebabkan oleh lensa dan juga mata estetika korang. Thank you so much daripada Rakita. We appreciate you super duper much.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
0: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Alright guys, terima kasih kepada korang semua stream lagi di Rakita.my untuk korang dengarkan kita orang di Rakita ni secara di luar kawasan area Lembah Kelang. Okay, kita sambung lagi lepak kita YTJT yang tak tahu jadi tahu special Anugerah Lagu ini 2025.
3: And hari ini kita jadikan hari hip hop lah ya. Kita ada dua artis hip hop tempatan yang juga merupakan finalis Anugerah Lagu Indie 2025. They have lots of stories to tell. Y'all don't wanna miss this, hanya di YTJT. Bila-

0: Terima kasih kepada korang semua. Masih lagi Bob dan juga Heidi untuk YTJT Special Anugerah Lagu Indie 2025 yang bakal kita semua ni akan pergi untuk saksikan 15 finalist dekat satu tempat yang korang boleh check out di media sosial Anugerah Lagu Indie. Tarikhnya 16 Ogos ini. Alright. So hari ni kita bawakan satu finalist yang beraksi untuk kategori Hip Hop. Tahniah kita ucapkan kepada Rudin.
1: Ooh, let's go.
0: Yes, first of all, tahniah lagu Touchdown. Dah touchdown kat final Ali 2025.
1: Ya, yeah, terima kasih siapa yang dah undi kan, ambil masa undi kan. Saya lagu Touchdown ni boleh mara ke peringkat final. Appreciate.
0: So Rudin nak tanya first pasal Anugerah Lagu Indie. Bila awak mula discover tahun yang bila ke, and then you rasa macam menanam hasrat tu untuk aku nak be part of Ali untuk masa-masa akan datang?
1: Oh, actually, okay, menarik juga. Aku dah discover Ali ni since COVID lah. Masa tu ada online show kan, virtual showcase je. Masa tu rasanya dekat, tak ingat tahun bila, tapi dekat BKL lama tu.
0: Okay.
1: Angkasa Space lah. Time tu tengok lah, tengok tiap-tiap tahun kan. Tapi, to be honest on my side, ada rasa nak join lagi sebab macam, tinggi kat competition. Banyak-banyak yang entry kan. Sampailah last year, aku first handed pergi tengok Anugerah Lagu Indie dekat live showcase. Lepas tu baru lah rasa macam, ni kalau, you know, like kalau one of my songs made it through Ali ni, it will be a fun process lah untuk perform dekat Anugerah Lagu Indie.
0: Di mata kau, Rudin, Ali ni apa perspektif kau?
1: Okay, bagi aku macam, you know, kita semua ada perspektif dekat, you know, award semua kan. Ada yang suka, ada yang tak involve pun. Tapi personally bagi aku, lagu Touchdown ni, aku dah lama tinggal sebab lagu ni dah tahun lepas. So we moving on to the latest album. Tapi bila, bagi aku bila dah masuk dalam Anugerah Lagu Indie ni, dia somehow kita dapat discover lagi banyak lagu-lagu lain. Lagu yang aku tak pernah tahu pun aku check it out jugalah. Daripada top 5 yang lain kan, dia secara tak langsung ni bagi aku macam refresh balik lagu aku yang dah masuk ni. Macam lagu ni sebenarnya fire tu, tapi kita orang macam move on terlalu awal dari lagu tu untuk you know, to the next project semua kan. So sekarang baru dah revise balik dengan cari arrangement baru, dapat balik vibe lagu tu.
2: I see, and that's a beautiful perspective kan. Macam like you as a songwriter, you view that Anugerah Lagu Indie ni memang macam it is a good measurement of success in terms of the quality of the production of your music and where do you stand like macam currently. So for our next question, like, we just want to build up on what you've said kan. Is there like macam a specific reason? Sebab kita nampak ada satu central theme tau dekat lagu Touchdown ni. Korang semua orang Kuantan. So is that like maybe the reason why like you want to represent your hometown ke? Because there's a lot of like macam discography kan, lagu you ada banyak. Is there a specific reason kenapa Touchdown ni satu lagu yang you submit?
1: Oh, okay, so actually last year memang it was a bukan slow year for me. Touchdown was the only single yang aku release. Selebihnya adalah, you know, like features project, like lagu-lagu yang aku involve, but that's not my project lah. Tapi lagu Touchdown ni pula bagi aku macam okay, lagu ni boleh pergi sebab I think it represents my originality as an rapping about the hometown and stuff kan.
0: Alright, kita akan sambung lagi dengan Rudin, finalist untuk Anugerah Lagu Indie 2025 sekejap lagi. Terus sekal untuk Rakita 107 dan 107.

0: Alright guys, Ali sekarang ini special di YTJT Pentas Akhir Ali 2025, 16 Ogos. Dan tadi kita bersama dengan Rudin, finalist untuk kategori Hip Hop. Satu lagi juga kita nak bawakan lagu yang tercalon sebagai finalist kategori Hip Hop juga untuk Pentas Anugerah Lagu Indie 2025. Tajuk lagunya adalah Pull Up daripada Grizzly Lux featuring Sense 2 Wavy.
1: Yes sir.
0: Alright. Dan seronok sebab mereka-mereka ini datang wakil daripada Sabah guys. Woo, yeah. Kita orang excited. So first kita orang nak tanya berkenaan tentang macam mana korang boleh dapat tahu anugerah lagu indie, and korang rasa macam perlu submit sebab let's say korang terpilih macam sekarang, korang perlu, you know, datang ke KL bertanding. So apa signifikan Ali kepada korang?
2: First Ali kami dapat tahu lama sudah lah daripada zaman LXF punya perlibatan lawan La Familia. Saya nampak sini macam, oh ada pula anugerah begini, dia appreciate independent artist. Tapi kami nak tahu macam mana dia punya channel untuk submit this thing. Sampailah ada satu individu nama dia Pikabu. Dia masuk to the stage and then dia ada kena interview oleh content creator Ali lah. Dia bilang apa lagu yang terbaik K-pop untuk tahun ini. Dia mention kami punya lagu lah. So that's why dia macam terspark. And then kami, okay, let's try this. Mata tembus.
0: Macam saya cakapkan tadi, you guys akan datang ke KL untuk pentas akhir. So motivasi korang mungkin boleh ceritakan di situ.
3: So ini kita punya first time. So motivasi memang for the first time tidak akan cincai punya lah. Memang kita akan all out habis lah.
0: Yes, semangat itu yang kita mahukan. Dan kita memang excited nak tengok you guys perform.
3: Yes sir.
0: Alright, so juga kita nak tanya pandangan korang. Korang as macam tadi ceritakan Pikabu petik nama korang. Lepas tu korang rasa macam kena join. Selepas korang dah melalui proses Ali, ada undi sampailah ke pentas akhir, apa overview korang berkenaan tentang anugerah lagu indie?
2: Ali ni patut memang ada diadakan di Malaysia ni, especially untuk support independent artist macam kami. It's a good platform untuk kami showcase apa yang kami ada, especially kami yang dari Sabah ni, dari Sabah dan belum ada numbers. So it's a best platform untuk kami showcase apa yang kami ada lah. Itu open kami setakat ni untuk anugerah, apalagi sampai cerca ke top 5 punya ni lah, level punya top 5. Ya,
3: bagi saya ni something big lah, something yang berprestige, orang bilang good shit.
0: Alright, kejap lagi kita nak borak lagi dengan Grizzly dan juga Sense 2 Wavy berkenaan tentang lagu pula. Lagu Pull Up ini kita nak bedah sikit, kita nak tengok apa yang mereka bawakan nanti dekat pentas akhir. Terus kekal untuk Rakita 107.9.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
2: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
3: Hati ni mudar tak? Bila netizen penakut, berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa

0: Jom dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: Wavy, maybe ada a few juga nak share.
1: So Pull Up ni dia macam creative process dia kan. Dia first macam tu lah, first kita minta satu project yang lain daripada yang lain, which is the EDM beat yang jarang orang buat. And then second dari segi tajuk Pull Up tu pula kan, kita terfikir, so macam kita buat something new, something hip hop EDM, something gerakan yang nice. And then siapa mau pull up, mari join. Yeah. So when we say pull up time tu, kita invite segala dancer, segala drifter, semua datang.
0: Alright, segala dancer, segala drifters. Okay, kita nak tanya berkenaan tentang persiapan korang untuk pentas akhir untuk Ali ni. So korang akan fly datang ke KL dan
2: sebagainya. Pull up ke KL.
0: Pull up ke KL. Kan? So mungkin share sikit korang punya persiapan nanti. Macam mana?
3: Since saya ada dalam tu group tu preparation kan, saya nampak jumlah-jumlah dengan jumlah-jumlah kru yang orang ada lebih daripada kami yang provide kru. Since ada macam beberapa finalist, orang berbelas kru, saya boleh nampak soal macam dia punya pattern mungkin something band combine dengan something. Tapi kami akan showcase apa yang kami ada, which is bukan kita tidak akan pakai band, tapi kita akan show what is the sound design of this hip hop dengan EDM.
2: Let's go. Excited. Macam right. Foley macam film. Let's go. Ada sound and design. Super duper excited. All the best guys.
1: Yes sir. Thank you guys.
0: Okay, so kita akan jumpa Grizzly dan juga Sense to Wavy 16 Ogos ini. Dan sebelum kita jumpa, maybe korang ada kata-kata yang korang nak sampaikan sebelum kita semua akan tengok korang punya persembahan itu, yang korang cakap tu. So kita start dengan Sense to Wavy dulu. Maybe ada a few.
1: Okay, kata-kata. So for first, I want to say thank you so much kepada yang support kami since day one. Undi kami dekat pencalonan tu, segala everything. Thank you so much datang Pull Up support. And then, yeah, kami tak akan kecewakan korang semua. Kami akan buat yang the best. Let's get it.
0: Alright, Grizzly.
3: Thank you yang sudah undi kami daripada pencalonan 500 lebih lagu sampai ke top 30, sampai ke top 5. Dan thank you juga Anugerah Lagu Indie for this platform di mana kami boleh showcase apa yang kami ada. Dan Sabahan, si apa yang kami buat is a good reference untuk kamu. So check it out di pentas akhir nanti.

0: Alright guys, Anugerah Lagu Indie 2025. Tak lama lagi, 16 Ogos kita akan layankan pentas akhirnya. So kita nak bagi tahu korang semua, save the date sekali lagi, 16 Ogos 2026.
1: Exactly, and ini adalah Anugerah Lagu Indie untuk tahun yang ke-6. So of course, for this particular year, there's gonna be lots of major surprises and also upgrades. It's gonna happen dekat Proscenium Theatre at Jeffrey Chia Performing Arts Center. That's number one. So you know the sound and also the visuals is gonna be super duper tight. Akan ada 3 kategori, okay, daripada hip hop terbaik, pop terbaik dan juga rock terbaik. So jangan lupa untuk tonton stream secara live di Anugerah Lagu Indie di laman YouTube.

0: Alright guys, settle kita punya borak-borak YTJT. Jangan lupa pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 ni 16 Ogos. Okay, korang boleh tonton secara live di YouTube Rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie.
1: Super duper excited untuk tengok siapa yang akan bakal menjulang anugerah utama pada tahun ini. Yang paling-paling penting, you know, even before the award show happen, we want to ucapkan tahniah kepada korang semua dan juga terima kasih kerana korang sentiasa support your local acts and also your local independent music scene. Thank you so much for tuning in dekat YTJT guys.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Terima kasih kepada korang semua. Masih lagi Bob dan juga Heidi untuk YTJT Special Anugerah Lagu Indie 2025 yang bakal kita semua ni akan pergi untuk saksikan 15 finalist dekat satu tempat yang korang boleh check out di media sosial Anugerah Lagu Indie. Tarikhnya 16 Ogos ini. Alright. So hari ni kita bawakan satu finalist yang beraksi untuk kategori Hip Hop. Tanya kita ucapkan kepada Rudin.
2: Let's go.
1: Yes, first of all, tanya lagu Touchdown. Dah touchdown kat final Ali 2025.
2: Ya, yeah, terima kasih siapa yang dah undi kan, ambil masa undi kan. Saya lagu Touchdown ni boleh mara ke peringkat final. Appreciate.
1: So Rudin nak tanya first pasal Anugerah Lagu Indie. Bila awak mula discover tahun yang bila ke, and then you rasa macam menanam hasrat tu untuk aku nak be part of Ali untuk masa-masa akan datang?
2: Oh, actually, okay, menarik juga. Aku dah discover Ali ni since COVID lah. Masa tu ada online show kan, virtual showcase je. Masa tu rasanya dekat, tak ingat tahun bila, tapi dekat BKL lama tu.
1: Okay.
2: Angkasa Space lah. Time tu tengok lah, tengok tiap-tiap tahun kan. Tapi, to be honest on my side, ada rasa nak join lagi sebab macam, tinggi kat competition. Banyak-banyak yang entry kan. Sampailah last year, aku first handed pergi tengok Anugerah Lagu Indie dekat live showcase. Lepas tu baru lah rasa macam, ni kalau, you know, like kalau one of my songs made it through Ali ni, it will be a fun process lah untuk perform dekat Anugerah Lagu Indie.
1: Di mata kau, Rudin, Ali ni apa perspektif kau?
2: Okay, bagi aku macam, you know, kita semua ada perspektif dekat, you know, award semua kan. Ada yang suka, ada yang tak involve pun. Tapi personally bagi aku, lagu Touchdown ni, aku dah lama tinggal sebab lagu ni dah tahun lepas. So we moving on to the latest album. Tapi bila, bagi aku bila dah masuk dalam Anugerah Lagu Indie ni, dia somehow kita dapat discover lagi banyak lagu-lagu lain. Lagu yang aku tak pernah tahu pun aku check it out jugalah. Daripada top five yang lain kan, dia secara tak langsungnya bagi aku macam refresh balik lagu aku yang dah masuk ni. Macam lagu ni sebenarnya fire tu, tapi kita orang macam move on terlalu awal dari lagu tu untuk you know, to the next project semua kan. So sekarang baru dah revise balik dengan cari arrangement baru, dapat balik vibe lagu tu.
3: I see, and that's a beautiful perspective kan. Macam like you as a songwriter, you view that Anugerah Lagu Indie ni memang macam it is a good measurement of success in terms of the quality of the production of your music and where do you stand like macam currently. So for our next question, right, we just want to build up on what you've said kan. Is there like macam a specific reason? Sebab kita nampak ada satu central theme tau dekat lagu Touchdown ni. Korang semua orang Kuantan. So is that like maybe the reason why like you want to represent your hometown ke? Because there's a lot of like macam discography kan, lagu you ada banyak. Is there a specific reason kenapa Touchdown ni satu lagu yang you submit?
2: Okay, sebab actually last year memang it was bukan slow year for me. Touchdown was the only single yang aku release. Selebihnya adalah, you know, like features project, like lagu-lagu yang aku involve, but that's not my project lah. Tapi lagu Touchdown ni pula bagi aku macam okay, lagu ni boleh pergi sebab I think it represents my originality as an rapping about the hometown and stuff kan.
1: Alright, kita akan sambung lagi dengan Rudin, finalist untuk Anugerah Lagu Indie 2025. Sekejap lagi, terus sekal untuk Rakita 107.9.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
2: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
2: Sound circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, flying fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
3: Buka media sosial toxic betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai.

0: Yati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas. Dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square, 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami Disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.
5: Clutter energy, clutter energy, it's cause on the move, now we're prejudice, demo the tepi.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, Ali sekarang ini special di YTJT Pentas Akhir Ali 2025 16 Ogos. Dan tadi kita bersama dengan Rudin, finalis untuk kategori hip hop. Satu lagi juga kita nak bawakan lagu yang tercalon sebagai finalis kategori hip hop juga untuk Pentas Anugerah Lagu Indie 2025. Tajuk lagunya adalah Pull Up dari

0: ada Grizzly Lux featuring Sense to Wavy.
1: Yeah.
2: Yes, sir.
0: Alright.
2: Yes,
0: dan seronok sebab mereka-mereka ini datang wakil daripada Sabah, guys. Wow, yeah. Kita orang excited. So, first, kita orang nak tanya berkenaan tentang macam mana korang boleh dapat tahu anugerah lagu indie, and korang rasa macam perlu submit sebab let's say korang terpilih macam sekarang, korang perlu, you know, datang ke KL bertanding. So apa signifikan Ali kepada korang?
2: First, Ali kami dapat tahu lama sudah lah daripada zaman LXF punya perlibatan lawala familia. Saya nampak sini macam, oh, ada pula anugerah begini, dia appreciate independent artist. Tapi kami tak tahu macam mana dia punya channel untuk submit this thing. Sampailah ada satu individu nama dia Pikabu. Dia masuk to the stage and then dia ada kena interview oleh content creator Ali lah. Dia bilang, apa lagu yang terbaik K-pop untuk tahun ni? Dia mention kami punya lagu lah. So that's why dia macam terspark. And then kami, okay, let's try this. Atau tembus.
0: Macam saya cakapkan tadi, you guys akan datang ke KL untuk pentas akhir. So motivasi korang mungkin boleh ceritakan di situ.
3: So ini kita punya first time. So motivasi memang for the first time, tidak akan cincai punya lah. Memang kita akan all out habis lah.
0: Yes, semangat itu yang kita mahukan. Dan kita memang excited nak tengok you guys perform.
3: Yes, sir.
0: Alright, so juga kita nak tanya pandangan korang. Korang as macam tadi ceritakan Peekaboo petik nama korang. Lepas tu korang rasa macam, oh, kena join. Selepas korang dah melalui proses Ali, ada undi sampailah ke pentas akhir. Apa overview korang berkenaan tentang anugerah lagu indie?
2: Ali ni patut memang ada diadakan di Malaysia ni, especially untuk support independent artist macam kami. It's a good platform untuk kami showcase apa yang kami ada, especially kami yang dari Sabah ni, dari Sabah dan belum ada numbers. So it's a good, it's a best platform untuk kami showcase apa yang kami ada lah. Itu open kami setakat ni untuk anugerah, apalagi sampai cecah ke top 5 punya ni lah, level punya top 5. Yeah.
3: Bagi saya ni something big lah, something yang prestige orang bilang. Good shit.
0: Alright, kejap lagi kita nak borak lagi dengan Grizzly dan juga Sense to Wavy berkenaan tentang lagu pula. Lagu Pull Up ini kita nak bedah sikit, kita nak tengok apa yang mereka bawakan nanti dekat pentas akhir. Terus kekal untuk Rakita 107.9.
4: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Rakita, music lain, fikiran lain. And we have in the studio sekarang ni, khas untuk anugerah lagu indie, adalah wakil-wakil daripada Sabah. Let's make some noise untuk Grizzly and juga Sense to Waving. Let's go. Tapi kan, untuk korang yang macam belum dengar lagi lagu Pull Out tu, here's three words yang macam I really really feel daripada lagu tersebut. First, bila brush tu datang, dia memang epic gila. Kedua, I doakan lagu ni jadi OST, you know, filem-filem drift, kereta, amin. And nombor tiga, it is so complex but beautiful at the same time. Ada keterlibatan daripada the community, ada keterlibatan daripada the producers, the friends. You can see that this is a very macam beautiful community project. So we want to talk about that, right? So macam kepada korang berdua kan, what is like the creative process yang korang bawakan dengan lagu Pull Up ni? Like, can you share with us what is the vision, ambition?
2: So the Pull Up composition antara gabungan hip hop dan juga EDM yang sudah jarang orang dengar, dan combination ni memang jarang, especially dekat Sabah pun memang jarang combination antara hip hop dan EDM ni. So why not kami try to blend with the sound design daripada Lux, producer kami, EDM, dengan kami punya swag, nah, swag juga, dengan kami punya style of rap, kami blend, and then jadilah Pull Up punya sound.
3: Sense to Wavy, maybe ada a few juga nak share?
4: So, Pull Up ni, dia macam creative process dia kan, dia first macam tu lah, first kita minta satu project yang lain daripada yang lain, which is the EDM beat yang jarang orang buat. And then second, dari segi tajuk Pull Up tu pula kan, kita terfikir, so macam kita buat something new, something hip hop EDM, something gerakan yang nice, and then siapa mau pull up, mari join. Yeah. So when we say Pull Up time tu, kita invite segala dancer, segala drifter, semua datang.
3: Alright, segala dancer, segala drifters. Okay, kita nak tanya berkenaan tentang persiapan korang untuk pentas akhir untuk Ali ni. So korang akan fly datang ke KL
1: dan pull up ke KL.
3: Pull up ke KL. Kan? So mungkin share sikit korang punya persiapan nanti macam mana?
2: Since saya ada dalam tu group tu preparation ke, saya nampak jumlah-jumlah dengan jumlah-jumlah kru yang orang ada lebih daripada kami yang provide kru. Since ada macam beberapa finalis dorong 12 kru, saya mulai nampak so macam dia punya pattern mungkin something band combine dengan something. Tapi kami akan showcase apa yang kami ada, which is bukan kita tidak akan pakai band, tapi kita akan show what is the sound design of this hip hop dengan EDM.
1: Let's go. Excited. Macam foley, macam film. Let's go. Ada sound and design. Super duper excited. All the best guys.
4: Yes sir. Thank you guys.
3: Okay, so kita akan jumpa Grizzly dan juga Sense to Wavy 16 Ogos ini. Dan sebelum kita jumpa, maybe korang ada kata-kata yang korang nak sampaikan sebelum kita semua akan tengok korang punya persembahan itu, yang korang cakap tu. So kita start dengan Sense to Wavy dulu. Maybe ada a few
4: okay words. Kata-kata. So for first, I want to say thank you so much kepada yang support kami since day one. Undi kami dekat pencalonan tu, segala everything. Thank you so much datang Pull Up support. And then, yeah, kami takkan kecewakan korang semua. Kami akan buat yang the best. Let's get it.
3: Alright, Grizzly.
2: Thank you yang sudah undi kami daripada pencalonan 500 lebih lagu sampai ke top 30, sampai ke top 5. Dan thank you juga Anugerah Lagu Indie for this platform di mana kami boleh showcase apa yang kami ada. Dan Sabahan, si apa yang kami buat is good reference untuk kamu. So, check it out di pentas akhir nanti.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Alright guys, Anugerah Lagu Indie 2025. Tak lama lagi, 16 Ogos kita akan layankan pentas akhirnya. So kita nak bagi tahu korang semua, save the date sekali lagi, 16 Ogos 2026.
1: Exactly, and ini adalah Anugerah Lagu Indie untuk tahun yang ke-6. So of course, for this particular year, there's gonna be lots of major surprises and also upgrades. It's gonna happen dekat Proscenium Theatre, Jeffrey Chia Performing Arts Center. That's number one. So you know the sound and also the visuals is gonna be super duper tight. Akan ada 3 kategori, okay, daripada hip hop terbaik, pop terbaik dan juga rock terbaik. So jangan lupa untuk tonton stream secara live di Anugerah Lagu Indie di laman YouTube.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain. Kita gerakkan
1: aku. Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam Narakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa dua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

Apa dah? Apa dah? Untuk kau? Apa dah?

40KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita, Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moy Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep. Aku harap satu hari kau kat sini. Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda.

0: berkorban demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak ada. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
1: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa ter

190 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Episod 1 Moncak Malam 1 Ogos ini dari jam 6 petang di Ruang Abstract Podixon. Ada Zip Zilla, Lasso, The Eccentric, Sergis dan ramai lagi. Jangan lupa minum air segar diri di gig. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2020.

0: pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
4: Kat mana?
3: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
4: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
3: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Pod Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
4: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
3: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
5: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
6: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
7: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
6: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
8: Buat.
6: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
9: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
0: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: pop culture.
1: Ini dia Kusha Bake.
0: Tapi hari ni macam kau cakap, printing makin kurang. Orang dah kurang membeli paper. So how kewartawanan korang ni
2: berubah? Dia bertukar. Aku tak boleh nak cakap sangat sebab aku masuk 2017, zaman tu dah kurang dah print.
0: Okay.
2: Tapi bila dengar cerita orang-orang dulu tu, boleh nampak apa perbezaan dia tu. Sekarang fokus lebih dekat online. Fokus lebih kepada kepantasan daripada ketepatan.
0: Oh.
2: Bukanlah kita tolak tepi ketepatan terus, tapi kita nak keluar laju. Bila pergi assignment tu, dulu zaman aku buat news politik semua dulu kan, kalau interview orang ni, terus kena tulis short story dulu, short article dulu.
0: Like treatment lah.
2: Dalam 3-4 para macam tu, nak flash dia panggil lah. So hantar terus, diorang akan terus letak dekat online. So kita nak lawan dengan media lain ni, siapa paling cepat. So biasa siapa, macam orang biasa, akan like awan ni, akan like utusan berita harian semua kan. Bila scroll Facebook ke apa, siapa keluar dulu, dia nak kejar yang itu, supaya orang yang keluar dulu tu dapat klik. So dia nak cepat. Lepas tu, kelebihan media perdana ni, berbanding dengan banyak media-media kecil, portal-portal kecil ni kan, dia ada lapisan editorial tu. Layer tu banyak. So kau boleh jaga ketepatan. Sebab ramai orang akan check, akan double check story kau tu. Tapi benda tu dah makin lama makin kurang. Sebab kalau kau nak cepat, mungkin kau kena skip satu lapis ni. Sebab kau nak cepat keluar kan. Itu sayang lah bagi aku. Dia macam pride journalism tu yang ada dekat etika tu, ketepatan tu, dah makin tak dipakai.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Geekcation, a Kuching Geek in Penang bersama Ethnic Transmission, Sequel Reveal, Radak Nyawa, Moby Dick dan Kajo. 1 Ogos ini dari jam 7 petang di Ruas Store Pulau Pinang. Habak mai sudah datang semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: Buka Cerita. Ya, bersama dengan Dr. Azrin. Kalau dibandingkan dengan dulu-dulu punya generasi kan, kenapa zaman sekarang lagi kerap ada mental health issue ni?
1: Salah satu penyumbang utamanya adalah social media lah. Di mana kita terlalu banyak terdedah dengan pelbagai perkara dan juga kelajuan teknologi semasa ni kan. Kalau macam zaman dulu, kita dapat tengok macam mak ayah kita atau nenek kita, mereka dibesarkan dalam suasana yang lebih tradisional, lebih strict, lebih kita kata kau ni tak boleh beremosi macam ni kan. Kita kena kuat kan menghadapi apa je cabaran yang kita ada ni kan. Macam tu. Tapi dulu kita tak ada pun phone apa semua kan.
0: Betul, tak ada pun
1: social media. Macam social media lah penyumbang utama kepada kita kata pembentukan mental health isu dekat di kalangan zaman sekarang ni kan.
0: Faham. Okay. Nak tahu juga lah, mungkin ramai orang macam tak dapat nak different kan. Apa bezanya dengan anxiety dan juga depression?
1: Anxiety dan juga depression Okay, anxiety ni sebenarnya adalah satu terma umum yang kita gunakan bagi menggambarkan seseorang itu mengalami kerisauan ataupun kegelisahan kepada sesuatu perkara yang berlaku. Sebenarnya anxiety ni kita semua ada.
0: Semua normal je
1: berlaku pada semua orang.
0: Okay.
1: Contohlah macam kita tengah tunggu result exam kan.
0: Kita akan rasa macam shaking sikit,
1: jantung berdebar-debar. Itu perasaan yang normal dan kita perlukan perasaan tu sebenarnya.
0: Kena ada juga.
1: Anxiety ni, dia tak boleh terlalu berlebihan. Apabila jadi terlalu berlebihan, tu yang datangnya anxiety disorder.
0: Faham.
1: Antara contoh anxiety disorder seperti generalized anxiety disorder, panic disorder, agoraphobia, social phobia, social anxiety. Banyak sebenarnya penyakit-penyakit di bawah gangguan anxiety.
0: Memang banyak.
1: Dan setiap diagnosis tu pula, ada dia punya kriteria-kriteria dia macam mana nak diagnose. Kita tak boleh diagnose sesuka hati je. Kita kena tanya dia kan, macam-macam. Kalau yang kedua tadi apa? Depression kan?
0: Depression
1: ni lebih kepada, depression adalah penyakit. Depression dan kesedihan biasa ni berbeza lah. Depression adalah penyakit dan perlu dirawat. Depression adalah kesedihan yang berpanjangan. Kita bagi cut off point dia 2 minggu. Dalam masa 2 minggu tu, dia mengalami kesedihan hampir hari-hari. For the majority of time dia, dia mengalami kesedihan sampai tahap dia dah tak minat dah nak buat aktiviti apa yang dia suka. Tidur dia terganggu. Tidur pun 3-4 jam je sehari. Makan dia terganggu. Lepas tu kerja dia semua terganggu. Rutin harian dia memang semua tak boleh nak buat. Sampai tahap hubungan dia dengan orang lain pun terjejas.
0: Dia jauhkan diri semua.
1: Ya, betul. Kenapa depression ni kita kena rawat? Sebab kalau tak dirawat, seseorang itu boleh rasa diri dia tak berguna. Tak ada harapan dah nak hidup. Dan paling teruk sekali complication dia pemikiran tentang bunuh diri lah. Itu yang kita tak nak sampai tahap macam tu.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan. Nina Azman. Kenapa dia dah jadi bekas? Kenapa tidak diteruskan lagi? Ataupun ada faktor-faktor yang mendorong ke arah tu?
1: Sebenarnya Nina memang dah totally berhenti dalam bermain lah secara profesional di peringkat kebangsaan. Jadi di Malaysia ni kita kena faham lah, bila kita bekas pemain, kita still bekas pemain lah. Jadi kita carry dengan bekas pemain ni. So Nina dah totally berhenti sebab Nina last SEA Games adalah pada 2017. So after that Nina fokus kepada career Nina lah. Cuma tak boleh tinggal lah futsal ni kan. Paling last kali Nina bersama dengan squad national, tapi sebagai assistant coach. Pada SEA Games 2025 lah, dah tahun lepas di Thailand. Jadi dulu Nina pernah bermain dengan squad bola sepak wanita. Kemudian Nina retire dan pergi kepada sukan futsal pula lah. So that's why Nina, title Nina last adalah bekas pemain futsal kebangsaan lah.
0: Berpindah daripada bola sepak ke futsal, itu berpindah terus ke ataupun Nina waktu tu buat dua-dua, futsal pun ya,
1: football pun ya? Sebab masa tu sebenarnya sukan yang awal Nina bermain adalah futsal sebenarnya. Tapi masa di tahun 2005, masa tu Nina main dah start daripada 2005, masa tu sukan futsal, sukan tu futsal ni tak diketengahkan sangat. Tak ada. Jadi yang ada masa tu bola sepak. Jadi dengan kelebihan ketinggian Nina, dengan struktur Nina punya keadaan masa tu, Nina dipilih untuk mewakili Johor je masa tu dulu, wakil Johor. Dan seterusnya kebetulan ada coach national masa tu tengok, dan dia wakil panggil Nina untuk wakil ke apa, goalkeeper futsal skuad kebangsaan lah masa tu. So daripada situ Nina fokus kejap dekat bola. Tapi yelah, kita tahu masa tahun 10 tahun dulu, 15 tahun dulu, sukan futsal dengan sukan bola ni tak lari. Dia yang tu yang main bola, yang tu main futsal, yang tu main bola. Jadi kat situ Nina mesti main dua-dua. Sebab kadang-kadang dekat kita, dekat kelab pun kita main futsal. Masa tu rancak is LFK, Liga Futsal Kebangsaan. Masa tu rancak. Tapi pada masa sama yang ada skuad nasional adalah bola sepak. Jadi kat situ kita tak lari, pergi ke futsal, pergi ke bola, pergi ke futsal, pergi bola. Kalau orang tengok pun, eh dia ada kat bola, eh dia ada kat futsal. So daripada dulu benda tu dah ada, cuma sekarang lebih konsisten dan lebih ada spread sikit lah. Cuma bola lebih diangkat sekarang ni, mungkin sebab kita pun pandang bola sepak tu as a sukan teras kan. Jadi that's why sukan utama. Jadi banyak kelebihan dekat sukan bola sepak ni lah. Saksikan video

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
2: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
2: Sound circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik bilik local brands latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
3: Hey, driver dekat highway tu, Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atau dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hey yes, semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan, bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di Rakita .my at MyTV mana-mana dan Audio Plus.
5: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
6: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
5: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
6: Kami Disagree.
5: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
7: Gerakan aku.
8: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

pulang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga.

0: Pop Culture. Si Razali, guys. Si bermula dengan ni dulu OAG dulu.
1: Kalau ikutkan ialah OAG dulu lah. Dalam dunia apa cakap persembahan ni kan. Dunia seni persembahan ni start dengan OAG umur 15, 16. So yang masukkan jejakan kaki ke dalam ni adalah muzik.
0: Masa tu
1: memang minat muzik. So impian dan cita-cita dia ialah nak main konsert, ada album, nak orang dengar lagu kita, nak orang nyanyi lagu kita. Itu impian dan cita-cita yang awal.
0: Okay. And then kecapi semua.
1: Boleh dikatakan alhamdulillah ada yang kita dapat, ada yang yang macam mungkin ada yang dream yang lagi besar yang mungkin belum tercapai lagi kan. Macam main konsert penuh yang memang orang kan.
0: Okay. Music bagaimana Chi, macam mana Chi boleh? Okay. Aku nak jump in ke dunia kamera pula, di depan kamera berlakon, jadi pengacara.
1: Tak, sebenarnya dia satu keadaan yang bukan dipaksa, seolah-olah macam memang kehidupan tu dah salurkan inilah laluan dia seterusnya, path dia tu.
0: Okay.
1: Sebab pada tahun 1999 tu arwah ayah saya lah buat keputusan yang okay, awak dah main muzik cukup lama dah. Awak dah seperti kita janji dulu. Sebab saya habis SPM 1994.
0: Okay.
1: Kita expose sikit lah umur kan. Lepas SPM tu cakap kat arwah bapak main muzik. Nasib baik abang pun dah main yang Black Rose. So benda ni bukan satu benda yang baru bagi dia lah. Dia dah pernah melalui benda ni. And arwah bapak saya pun, dia Chinese masuk Muslim. Chinese Muslim. So dia lagilah jauh anak-anak dia, tiba biasanya masuk university, college, tiba-tiba music kan. And tapi dia dah masukkan saya ke dalam kelas piano sejak awal lagi, daripada umur 9 tahun. Pergi kelas piano dengan beg biru Snoopy tu kan, ada buku semua yang ingat lagi kan. So tu dream dia lah. So bila cakap nak main music tu, dia macam senang nak bagi, tapi dia kata ada masanya kena juga ambil your education. Dia seperti satu agent yang datang, okay, dah pun 5 tahun dah dalam bidang music, 94 sampai 99. Sebelum masuk 2000 tu lah, sebelum zaman millennium tu, dia tarikkan saya daripada OAG dan kita beralih ke dunia akademik. Banyak juga saya explore masa tu, masuk Limcock Wing. Last kali barulah, setelah perjalanan tu naik turun, last kali tu baru jumpa di IACT. Institute Advertising Creative Communications Training. Dan kita masuk ke dunia muzik. Masa internship tu pergi ke 8TV dan bermulalah Destinasi Bajet.
2: Saksikan video penuh

0: pop culture. Si Razali, guys. So, bermula duduk di depan kamera.
1: Habis pada tu, masa internship tu, saya minta untuk apply practical lah masa tu kan. Intern minta di beberapa tempat. Tapi entah macam mana, dia boleh di sini tak dapat. Leo Burnett tak ada. McKean tak ada. Sachi tak ada. Oh, itu pun tak ada. Ini pun tak, semua dah penuh. Semua dah penuh kan.
0: Oh, Cik minta Leo Burnett.
1: Minta.
0: Oh, Leo Burnett saya pernah ni.
1: Kan? Ya, diorang tu memang best. Diorang tu akan menghasilkan iklan-iklan yang mengaitkan feeling dan brand. So, kena kan. Tak tahu macam mana dia macam tiba-tiba ada satu ni, 8TV baru nak buka radio station dekat Media Prima. Diorang nak buat satu channel baru, 8TV, which is urban, half Chinese, half apa, 30% Chinese. Masa tu lah kan, 70% Malay, urban apa semua. Dia setting up. Diorang boleh ambil intern ataupun practical student. Macam, boleh lah.
0: Okay.
1: Macam masuk di situ lah. Lepas tu baru tengok dunia TV pula. First time tengok, apa ni? Masa tu So You Think You Can Dance.
0: Oh, yeah.
1: Program tu. Yeah. Masa tu saya di belakang kamera pegang. Okay, so boleh tak bagi tahu nama anda? Okay, kenapa anda datang sini? Anda rasa anda boleh menang? Apa tarian anda berlatih? Okay, masuk. Behind the scene punya intern producer lah. Sebab dia banyak kan. Yang depan kamera tu dah power-power lah kan. Memang besar. Yang saringan-saringan awal ni kita lah interview, pilih orang, cari story.
0: Itu perjalanan dia, Cik. Yeah. Bermana bermula daripada belakang memang juga. Bawah, belakang tabir.
1: Betul. Baru kita belajar dengan diorang macam apa yang kita nak cari dalam masa nak korek apa orang cakap, information ni kan. Daripada mana. So dia lebih kepada belakang kamera dulu. Tak pernah terfikir pun nak pergi depan kan. Tak ada pun pernah macam main-main ke macam ambil aku. Tak ada. Sebab aku tahu dunia drum.
0: Okay.
1: Memang kat belakang. Memang relax je kat belakang. Relax je kan. So masa sama OEG pun aku memang sangat senyap. Mendiam, relax kat belakang. Drama. Memang macam tu.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Cik.

Rakita Gig Bot Drop. Episode 1, Moncak Malam, 1 Ogos ini dari jam 6 petang di Ruang Abstrak Port Dickson. Ada Zip Zilla, Lasso, The Eccentric, Sergeis dan ramai lagi. Jangan lupa minum air segar diri di gig. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad.

0: Buka Cerita. You're bersama dengan Dr. Azwin. Orang tahu dia punya record. Dia ada mental health itu, ini semua kan. So, bos-bos kat company semua jadi macam takut nak ambil mereka bekerja.
1: Okay, sebenarnya soalan macam ni pun saya selalu dapat banyak dekat saya punya DM TikTok. Sebab ada yang tanya saya, doktor, kalau saya nak pergi jumpa doktor ni, dia tak masuk ke dalam rekod kan? Sebab takut nanti majikan saya boleh nampak apa semua. Okay, dia sebenarnya macam ni. Mana-mana patient yang datang jumpa dengan doktor psychiatry, sepanjang sesi tu adalah private and confidential. Apa-apa yang mereka ceritakan kepada doktor adalah sulit, dan doktor takkan sewenang-wenangnya explain benda ni dekat family member ataupun dekat majikan tanpa consent daripada patient tu. Jadinya bila kita kata kalau ada masalah kesihatan mental susah nak dapat kerja, tu sebenarnya tak betul, sebab ramai je yang ada skizofrenia, gejala dia dah tak ada kan, dah tak ada gangguan suara apa semua. Bila ada apa ni, patient-patient depression yang dah tak ada low mood, yang dah tak ada masalah tidur apa semua tu, dah kembali stabil macam orang normal, mereka boleh je kerja macam biasa. Even better daripada orang-orang normal ni sebenarnya.
0: Lagi bagus lagi kan.
1: Macam tu.
2: Saksikan video penuh

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang kalau badan dah penat. Rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Hai, saya Ariana. Saya dari band Couple. Sepatutnya kalau ikut hati memang saya nak sambung belajar muzik. Tapi seperti biasalah, kita ada ibu bapa, permintaan ibu bapa yang lebih penting. So, saya tunaikan. Saya sambung belajar computer science. Walaupun macam tu, saya tetap main muzik juga. Bila berjumpa dan saya ada best friend yang kita orang ada muzik sendiri, dia ada kompos sendirilah. Okay, lepas tu, lepas habis diploma, lepas habis belajar, kita ada masa sikit sebelum dapat kerja dan sebelum decide nak sambung belajar ke tak. Saya lama duduk kat rumah sebab tak dapat kerja based on qualification. Nak dijadikan cerita, industri F&B buka ruang itu sebab masa tu memang ada satu brand coffee, kedai kopi yang sangat besar masuk Malaysia. So, saya bekerja dahulu. Bila bekerja dahulu, dunia muzik saya sedikit perlahan lah. Kita belajar fokus on kerja nak dijadikan cerita. Tahun kedua saya bekerja, saya Hanafi kontak saya untuk minta tolong lah, minta tolong main muzik, minta tolong praktis. Satu band ni nama dia Couple. Saya tak tahu apa-apa. Saya jujur saya tak tahu apa-apa pasal underground music masa tu. Tapi dah ada underground music lah. Saya cuma tahu sebab kawan saya Hanafi, dia main band juga. So kita praktis satu malam tu, go through satu album Top of the Pop. Keesokannya saya pergi jamming dengan frontman Couple, Ideal. Daripada situ saya jamming dan terus jamming dan terus jamming sampai sekarang. Dah 19 tahun saya dengan Couple. Itulah macam mana saya start dengan Couple. Masa tu niat dia ialah nak tolong lah. Sebab Nafi kata kawan perlukan pertolongan sebab bandmates tak dapat perform dan diorang ada show. Jadi saya practice dan main dengan band Couple untuk beberapa show yang saya tak, masa tu saya tak terfikir pun akan jadi selama ini. Terus terang bila saya main, the first year saya main dengan Couple pun, kira banyak kejutan untuk diri sendiri jugalah. Daripada situ saya dapat tahu pasal indie scene. Ketika itu masih dipanggil underground. Kat mana gig-gig kecil dibuat kan. Untuk band-band yang start sendiri dipanggil DIY kan. Rupanya Couple ni, dia sangat besar dalam dunia online.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Buka cerita bersama saya, Neera Azizi. Okay, sekarang ni Neera bersama dengan Teacher Emma.
1: Kenapa I kata location with the mummy is very important?
0: Mm-hmm.
1: Any emergency akan datang bila-bila masa.
0: Betul.
1: So, bila kalau kata jauh you punya location antara you dengan anak you,
0: mm-hmm,
1: anything will be happen.
0: Yeah.
1: Kalau kita balik semula kepada kes-kes yang berbain di media sosial dan sebagainya.
0: Mm-hmm.
1: So saya meyakinkan ataupun I'm very meminta lah untuk ibu bapa pastikan lokasi parent dengan anak ini taska lah dekat dengan tempat kerja.
0: Mudah.
1: That's why sekarang ni banyak tempat kerja yang provide daycare di tempat kerja ibu masing-masing.
0: Ya, ada juga.
1: Yes, betul. Baik. Dan dia mendukung apa tu program susu ibu apa menyusui breastfeeding.
0: Yes. Yeah.
1: So banyak sekarang ada. Yang ketiga adalah you punya bench dengan tadika taska tersebut.
0: Mm-hmm.
1: You mesti kenal siapa yang jaga anak you. That's yes, very important. Faktor-faktor lain keselamatan JKM tu itu memang dah, memang you memang akan kena tahu.
0: Yeah,
1: tapi ini yes, tahu. Ini orang kata aside, right? Perkara-perkara yang di sebalik.
0: Mm-hmm.
1: You kena tahu siapa yang jaga anak you. You kena tahu a good network lah.
0: Mm-hmm.
1: Dan saya ada satu benda yang saya mungkin nak share. Mm-hmm. Pengalaman saya . Kebanyakan parents ni cukup takut.
0: Kenapa?
1: Takut nak inform apa-apa kepada pengurusan.
0: Ah,
1: contohlah katakanlah, ni cerita kita buka cerita dalam cerita lah.
0: Boleh.
1: Okay. Macam contohlah katakanlah, kita ambil simple lah di taska. Katakanlah botol susu tak ada. Balik-balik terhilang. Parent ni berkata, saya takutlah Teacher Emma nak beritahu kat you.
0: Huh?
1: Dia kata kat saya. Saya kata, why is your responsibility untuk bagitahu kat kita? Apa saja yang ni, kata, dia takut nanti teacher akan saya akan marah staff saya. Ataupun dia takut nanti I'm neglecting anak dia ke. Maksud dia macam bagi susu tak ikut. Kan parents ada, okay puan, ini dia punya jadual susu.
0: Dia semua.
1: Tapi bila dia masuk tadika, anak dia mungkin ada perubahan.
0: Mm-hmm.
1: Perubahan jadual. Mungkin anak dia tak nak minum susu waktu ni, nak minum waktu susu ni kan.
0: Mm-hmm.
1: Baby especially kan. Jadi bila dia tak suka benda tu, parents tu macam dia tak suka benda tu. Jadi dia takut. Dia takut nanti akan ada teacher tak tengok.
0: Teacher tak.
1: Yes. Adalah banyak-banyak lagi kes. Kat taska ni kalau banyak-banyak jugalah. Contohnya kanak-kanak semakin aktif. Kadang terbaling toys. Kita kadang-kadang kita dah buat spot check lah. Tak ada apa. Balik rumah apa tiba-tiba pun. Ada kata adalah sedikit lah kat sini.
0: Luka. Lebam.
1: Which is kita tak perasan. Parents ni memang takut nak beritahu kat teacher. Dia takut bila teacher keep on complaining, nanti anak dia diabaikan. So sebenarnya kepada parents out there, you deserve and you berhak untuk inform apa saja. Because sebab dia bila ada dua communication, dia akan berjaya dalam proses penjagaan anak-anak tu di taska akan berjaya.
2: Saksikan video penuh

0: pop culture. Hari ini kita bersama dengan Every Aris.
1: Komposer diberikan bakat dan ilham untuk membuat lagu. Ilham melodi tu. Lirisis pun diberi benda tu. Itu bahagian orang. Dia orang ahlinya. Yang memang diberi kurnia itu. So kita gunakanlah dia. Kalau bila kita pakai suno ni, bila kita prompt, benda yang suno buat tu adalah based on contoh lagu Bob adalah seorang komposer terkenal lah. Okay, lepas tu saya macam saya dah baca, Bob ni macam ni style dia buat. So aku prompt style songwriting Bob. Maksudnya saya telah
0: plagiat that
1: saya
0: thing.
1: Telah mencabuli Bob.
0: Faham? Kan? Di situ dah jadi isunya ya.
1: Itu isunya. Kenapa saya nak buat semua sendiri, saya nak prompt sendiri pakai AI. Saya masukkan Bob punya data ni dalam AI, dalam Suno. So Suno dah baca dah. Bob ni apa? Kan? Tu bila dia dah faham dah, saya banyak prompt, banyak data dia dah faham. So dia boleh ada another Bob di dalam Suno.
0: Itu jadi masalah tu. Rasanya faham?
1: Itu. So nanti lama kelamaan di manakah letaknya nilai komposer? Penulis lirik. Dan musician. Contohlah kita dah prompt, okay dapat. Lepas tu kalau yang subscribe apa, dia ada tiga package. Subscribe yang paling mahal. Dia boleh download stamps. Boleh download stamp. So each instrument awak boleh dapat. So awak dah tak perlu hire musician untuk record. So mana peluang pekerjaan musician ni?
0: Terancam lah di situ.
1: Dia orang pergi belajar di sekolah muzik. Dan dia orang ada bakat untuk main benda tu, tapi dia orang tak diguna pakai. So di manakah letaknya dia orang ni?
0: Itu menjadi cabaran.
1: Dia akan jatuh ke bawah macam, ni dah tak ada kerja. Baik. So kita hanya gunakanlah Suno tu hanya sebagai tool lah bagi kita punya music arranger.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau tak ada Rakita. Cik.

Rakita Gigbot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: Punk. Malam dengan Shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

Cola Get Kick. Kat Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain. 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.

lagu Mendayu. Situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada lah kita. Chill.

0: yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news. Terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Radio.

Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: 190 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Simban nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium, tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan, push your limit, don't quit.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan di sosial. Kita up X underrated pagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Sokman ni bising gila, penuh crowd chaser, dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
2: Huh, kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit, abuk pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy, baru start.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lelaki.
4: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
5: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
1: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Kak Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio, sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua, main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami Disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
5: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
6: Mula dengan kemah tepi jalan, kayu berdua, dari bawah dan kini empayar mula terbina.
5: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
6: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
5: Saya Nafi.
6: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
5: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
6: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
7: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa.
8: Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus. Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
9: Kat mana?
8: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maib Serdang.
9: Sound circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
8: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
9: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
8: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.

0: Sa.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta, jadi biar

0: pop culture di sini.
1: So hari ni kita ada Faris Tapau.
2: Dari segi talent, kita sehebat,
1: okay,
2: dan ada artis kita lebih hebat daripada artis tentu.
1: Okay.
2: Yang membezakan kita dengan mereka adalah ekosistem.
1: Okay.
2: Dia mempunyai ekosistem yang sangat bagus.
1: Okay.
2: Ekosistem ni, ni aku sembang macam diamond lah. Okay, diamond eh. Selalu bagi contoh diamond. Diamond ni, pada asalnya adalah batu je.
1: Okay.
2: Kalau diamond tu sebelum digilap, sebelum dia ada gerigi, segala benda, dia nampak macam batu je. Okay. Dari segi batu asas tu, Malaysia kita ada. Sebanyak mana, mungkin Indonesia sebab lagi besar, lagi banyak lah kan. Okay. Ekosistem ni adalah sistem yang menggilap batu tu.
1: Okay.
2: Okay. Bila ekosistem yang mesin untuk menggilap ni, dia ada banyak level.
1: Okay.
2: Dia gerigi kasar, besar dulu. Okay. Lepas tu gerigi kecil. Lepas tu makin kecil, makin kecil, makin kecil kan. Bila kau ada banyak gerigi yang menggilap, yang kap, gilap, gilap, gilap, gilap ni, barulah diamond tu boleh keluar yang betul-betul berkilat kan.
1: Aha.
2: Masalah kat Malaysia ni, ekosistem kita tak cukup gerigi tu. So bila tak cukup gerigi tu, artis tu, ada setengah artis dia akan sampai tahap yang digilap sampai ke atas. Tapi kebanyakan batu-batu yang kita jumpa ni tak sempat digilap sepenuhnya, dah give up. Maksud aku adalah, okay, itu dari segi metafora lah.
1: Okay.
2: Dari segi ekosistem yang aku masukkan adalah sebab market mereka besar.
1: Okay.
2: Dan juga art appreciation culture tu diajar daripada zaman kecil.
1: Okay.
2: Sebagai contoh, kalau di Indonesia itu diorang ada, aku tak ingat nama pertandingan ni. Kalau ada di zaman sekolah-sekolah menengah, budak-budak sekolah menengah dah organize show.
1: Okay.
2: And diterima dan diangkat di sekolah-sekolah untuk engkau akan buat show-show kau sendiri. So sebagai organizer, kau bayangkan pada usia 15, 16, 17 tahun, kau dah buat show-show yang sampai level Sheila on 7 pernah main lah.
1: Ya, main kat sekolah kau.
2: Main kat sekolah kau. Atau tim saya dah main.
1: Okay.
2: So, engkau sebagai organizer, engkau daripada awal dah, kau dah dah biasa dah organize gig.
1: Okay.
2: So, by the time kau habis belajar, kau makin lama, kau makin improve. Kita pula di Malaysia, nombor satu adalah art tu di sekolah-sekolah, bagi aku, kita tak di penerapan penghayatan seni tu tak diterapkan daripada sekolah. Dia orang dekat, kalau kau tengok ada pengen cinta kan, dia baca buku. Buku poetry tu kan.
1: Poetry dia.
2: Aku anggap benda tu macam, eh, ni dalam movie lah. Tak, tapi betul. Diorang di sekolah-sekolah, bila aku borak, aku gerak ke sana, aku borak, seni tu betul-betul diterapkan. Kau bukan setakat, aku tak salahkan untuk main recorder eh. Main recorder tu is a good thing. Tapi kan bagus kalau kita mempunyai pilihan, recorder tu betul, tapi ada lagi instrumen baik, lebih kan. So, artis kau, start pick up instrumen, start mengenali seni daripada usia-usia awal.
3: Saksikan video penuh sekali.

0: Buka Cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Kadang-kadang ialah parents, ibu bapa ni, especially mummies.
1: Mummies.
0: Kadang-kadang dia fasih sedikit. Yes. Pernah tak dapat macam non-stop komplain dia?
1: So, bila saya dapat komplain-komplain yang fasih macam ni, normally saya akan panggil parents tu to come with me, talk one to one. Okay, then kita akan tahulah apa problem dia, what actually. Sebab parents ni sebenarnya dia suka mendengar.
0: Iya. Yeah.
1: Parents ni sebenarnya dia perlukan perhatian juga.
0: Bukan anak saja.
1: Bukan anak saja. Parents also. Yes. Dia perlu mendengar. Dia juga perlukan perhatian daripada kita. So, normally saya akan ada, tu yang kata, come back to the first rules yang pertama. Communication is very important. Bila sesuatu perkara tu, kita tak boleh nak overcome, dan dia tak meet dengan kita punya policy and dasar SOP kita, saya Cik Emma, saya akan cakap, saya rasa anak cik tak sesuai berada di QM Kiddy School, cik boleh pilih sekolah lain untuk anak cik. That's my words. Words tu kalau dapat kat parents I, memang, oh teacher, no, thank you. I pastikan anak I akan okay.
0: Terus okay. Mula komplain, terus okay.
1: Terus okay. Because they know what actually yang kita bagi.
0: Yeah.
1: They know kalau kata the quality, the service is not good, kan, mestilah dia pun akan okay, ambil anak dia dan
0: dia gerak.
1: Yes. Tetapi bila kita dia percaya, anak itu dijaga, okay, baik di tadika dan taska, right? The education is well, good diberikan. Service diberikan baik. Any problem kita ke depan, kan? Yang especially kalau taska, keselamatan lah, Nira.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad. Presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Cara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
2: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
3: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival, 1 dan 2 Ogos ini di MIP Serdang.
2: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Hot Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik bilik local brands latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium, tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
5: Softman bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
6: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: Macam mana hari ni selepas berapa lama dah Suno ni hang boleh tahu ni Suno. Aku lah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
1: Okay.
0: Itulah. So bila sampai situ, sampai hari ni, day yang tak bestnya, banyak artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
1: Okay.
0: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Hang boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
1: Okay.
0: Hang produce balik ke, hang pakai stamp dia ke, aku dah level boleh dengar lah.
1: Okay.
0: Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
1: Okay. Baik. Bila hang cakap tadi, lagu dah makin banyak, artis dah makin banyak, bila hang dengar je hang tahu ni Suno, apa perasaan hang?
0: Aku punya
1: ada rasa macam wih, tak patut, ataupun rasa macam risau, rasa macam apa ni kan?
0: Sebab ni Malaysia kan, dia memang ada barang tu. Dia suka write benda-benda macam macam ni lah. Benda-benda ni semua tengah AI semua write buat lagu. Aku ada orang bagi buat lagu kan, bagi aku ni ambil lagu ni, tengoklah boleh bagi siapa, artis mana nak bagi. Lagu ni bagus ni, aku dengar-dengar ni hang buat kan Suno, hang bagi aku, aku nak buat apa?
1: Okay, apa-apa.
0: Kalau hang pergi label, aku tak tahulah kan. Bila hang dah berada dekat satu orang kata generasi AI punya lagu-lagu ni, kalau sebagai orang yang hang dah berada dalam industri, dalam seni lah kan, dia macam tak okay tu.
1: Macam okay.
0: Dia macam dia semak.
1: Apa-apa.
0: Sebab kita ni buat lagu, kita ada jalan cerita kita. Bila hang buat dengan Suno macam tu je, dengar sangat lah. So tak ke macam bila hang bagi lagu AI, orang akan macam tak mungkin semua, mungkin tak semua, mungkin ada klien yang macam okay. Ini apa yang kita vision. Macam aku, mungkin aku macam aku akan tengok setakat orang buat dengan AI je. Macam aku tak impress pun. Sebab dia dah ada final punya benda tu kan. So itulah.
1: So ini yang adakah yang ini hang kata yang memahalkan, memurahkan tu juga je? Macam hang rasa bila orang guna AI tu, hang rasa macam
0: dia ada integriti punya ni lah. Hang kena kalau hang belajar muzik, hang seorang yang memang pemain muzik lah contoh kan, hang tak style tu. Macam tu. Tak style tu.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Aku Naza daripada The Times. Budak-budak Melayu semua nak slang nyanyi pun macam slang UK masa tu. So it's different. But when I dah, masa tu kita dah, bila saya think it's time to buat lagu Melayu, bila OAG dah letak, dia tak buat album English dah, saya dengan Alim, sebab saya daripada Kuching, saya berhijrah ke Kuala Lumpur tahun 1995 untuk tengok scene kat sini. Sebab saya minat dengan indie, hardcore, punk scene di sini. Saya berhijrah, ada kerja di sini. Terus memastautin daripada 95 sampai sekarang dah. 2025 dah. Berapa tahun dah saya rasa? 30 tahun kan. So from there, because I memang I into dengan budak-budak music independent kan. So masa tu, bila OAG start buat album Melayu, Open Radio Friendly, me and Alim. So kita orang, I try to macam break the, my idea, aku nak main, tak akan nak main obuti-obuti nyanyi lagi sedap cerita eh. Kau nak jadi Oasis, kau nak jadi Blur, but dia bigger. Pasal tu, so kita pun nampak Indonesian pun dah start buat band alternatif Melayu kan. Alternatif bahasa Indonesia kan. So why not kita buat juga? Oasis dah awal dah mainstream. Masa dia break the indie dulu, kalau kau indie tu, kau grunge apa, kalau kau sign with the major label, you are considered sell out. And budak-budak si macam, the sell out. Sell out. Tapi itu tak adalah pemikiran saya. Music is music kan. Saya dah fikir. And it's very like extreme. Kau kan dipulaukan. Sebab OG first album, second album, bila dia orang terlalu big, sampai kena baling telur dekat satu show kat Sunway. After a few years, the idea of nak buat Melayu punya pula. Yes, dia tak adalah fikir aku nak pergi mainstream. Tapi when you dah lama sangat, you cakap benda tu, eh, no. Kata kalau kita band-band terus fikir kalau kau sign dengan major label, kau getting big, sell out, tak ke mana dah. Yes. Luckily, when we doing the opera Satellite Inc punya album, saya buat mesti all the 70% on the Satellite Inc is my composition. Kalau dia pun is boom, is very big. During the time aku statik, saya tak sangka lagu aku statik, suddenly masuk anugerah juara lagu masa tu, kau from the street kan, tiba-tiba lagu aku statik kau. Lepas tu siapa lah yang Astro punya jazz lalu tu, orang Singapura tu, Ramli MS asking me, eh Nazar, kau masuk final kan, eh kau tahu note ke apa? Eh, tak tahu lah bro. Ha, cakap dari direct, kau tak tahu gua buat lagu by heart, macam tu je kan. That's indie for me. I'm from the street.
1: Saksikan video penuh sekarang

keluar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita, Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moi Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hydrate diri. Info lanjut di social media Rakita.